0: informasi yang dibaca tadi, kemudian dia akan mengupload atau berbagi sharing kepada temannya atau orang lain. Kemudian kami juga dalam kegiatan MPLS nanti ada, kita siapkan ada beberapa duta. Salah satunya itu adalah duta literasi digital dari kegiatan MPLS nanti. Dan di stasiun karya mereka juga akan berlatih untuk menghasilkan karya-karya yang berbasis digital. Ini untuk menggali pemahaman mereka tentang bagaimana berinovasi lalu berbagi karya tapi tetap menjaga etika dalam digitalisasi itu sendiri. Harapannya anak-anak yang menjadi siswa baru di SMA Negeri 2 Kota Ternate menjadi pelopor, penggerak dalam rangka memerangi yang namanya hoax. Dia bisa berani untuk tampil menjadi pribadi yang unggul, tidak suka percaya gosip, tapi dia bisa berbagi sesuatu yang positif setiap hari untuk menginspirasi teman-teman lain, dan tentunya pada saat dia kembali menjadi warga masyarakat, dia menjadi teladan bagi yang lain.
1: Oke, buat tepuk tangan dulu semuanya. Oke, tadi sempat dimention sama Ibu soal duta literasi digital ya Ibu ya. Ini apakah dari adik-adik 2026 ini atau?
0: Iya, betul sekali. Jadi mereka ini punya buku namanya Paspor Digital. Paspor Digital. Jadi setiap hari mereka akan mengakses beberapa aktivitas. Salah satunya nanti mereka akan berkunjung ke perpustakaan, perpustakaan sekolah. Ini ada hadir juga Ibu Martini, Kepala Perpustakaan SMA Negeri 2 Kota Ternate. Nanti akan berbagi dengan adik-adik tentang perpustakaan SMA Negeri 2 Kota Ternate yang menyiapkan berbagai macam sumber bacaan yang saya kira di SMA Negeri 2 ini sudah cukup baik. Nah, ini untuk bagaimana merangsang anak-anak supaya mau membaca. Budaya membaca ini kami hadirkan di SMA Negeri 2 Kota Ternate melalui pojok-pojok baca, salah satunya dalam kegiatan literasi. Seperti itu.
1: Oke.
0: Mau ditambahkan sedikit dari Ibu Martini dulu sebagai kepala perpustakaan.
1: Silakan Ibu.
2: Terima kasih Kak Alan.
1: Sama-sama Ibu.
2: Saya sedikit memperkenalkan perpustakaan SMA Negeri 2 Kota Ternate. Bahwa kami perpustakaan kami itu belum perpustakaan digital ya, tetapi alhamdulillah kami sudah mempunyai karya-karya cetak dari apa siswa. Ya, jadi harapan saya ke depannya itu siswa-siswa angkatan di 2026 ini bisa menghasilkan karya-karya mereka itu sendiri dan ditaruh di perpustakaan.
1: Ya, begitu Kak Alan. Oke, berarti sebelumnya sudah ada karya-karya dari siswa sebelumnya ya? Iya.
0: Jadi Kak Alan izin lagi, ini 432 murid, nanti pada saat gelar karya, mereka punya 1000 karya. Jadi satu anak bisa menghasilkan 3 karya, jadi diharapkan minimal mereka akan punya karya, 1000 karya secara digital. Seperti itu. Dan ini akan diserahkan ke perpustakaan sekolah.
1: Perpustakaan, oke. Masing-masing 3 ya?
0: Masing-masing 3 karya.
1: Masing-masing 3 karya. Udah pada siap nih bikin karya masing-masing? Udah siap, ini Asmil semangat banget nih karya kayaknya ya. Nah tadi juga sempat dimention sama Ibu terkait seorang duta literasi digital pastinya harus berani tampil juga ya, harus menjadi teladan dan harus menjadi inspirasi juga pastinya buat teman-teman di angkatan ya, di angkatan 2026. Jadi tadi sudah ada, sebelum kita mulai ada yang berani menjawab ya, ada salah satunya ada Asmil. Dan mungkin nanti setelah ini kita bakal ada sesi tanya jawab lagi. Jadi yang berani untuk bertanya ya, bisa kita consider sebagai calon-calon duta literasi digital nih ke depannya. Oke, kita balik lagi ke Kakak Insos deh ya. Di sini Kakak Kalam pernah membaca juga dan ngebahas tentang 4 pilar utama nih dari literasi digital Kak Insos, yaitu kecakapan digital, keamanan digital, etika digital, dan juga budaya digital. Kira-kira apa nih sebenarnya 4 aspek yang terdapat dalam satu pilar di literasi digital Kak Insos?
3: Izin menjawab Kak. Ya, 4 pilar itu dibutuhkan untuk saat ini dengan yang tadi informasi dari mana saja sudah bertebaran, masuk mungkin saja lewat di HP atau di FYP yang ada di HP adik-adik masing-masing. Jadi empat pilar itu dibutuhkan. Jadi seperti tadi yang apa saja tadi Kak? Apa?
1: Pilar utamanya?
3: Ya, kecakapan. Etika digital, budaya digital,
1: dan satu lagi keamanan.
3: Ya. Jadi itu semua dibutuhkan biar kita sebagai yang pengguna internet, pengguna HP itu juga aman buat diri kita sendiri, mengingat sekarang itu semua gampang diakses. Nah, seperti keamanan digital, jangan sampai sekarang kan informasi di mana-mana ada akun di bobol istilahnya, diambil alih sama orang lain, dipakai untuk keuntungan orang tersebut, kita yang dirugikan. Nah, di situ tuh dibutuhkan itu tadi keamanan digital. Nah, kecakapan digital juga itu dibutuhkan. Jadi kita tahu informasi apa saja yang masuk di kita bisa kita pilah. Saat ini beberapa kan sering masuk di pesan WhatsApp atau SMS, selamat Anda menerima ini. Yeah. Ada seperti tautan, langsung diklik, bisa saja itu mungkin masuk ke informasi pribadi kita, apalagi kalau yang mungkin masih pakai HP orang tua, yang bisa saja mungkin terakses dengan m-banking orang tua, nah itu bisa masuk di keruk lah isi rekening orang tua mungkin seperti itu. Yeah. Jadi empat pilar itu dibutuhkan untuk ya kan kita gitu, jadi tidak sampai kita yang dirugikan, begitu juga dengan orang lain. Jadi kalau memang sudah tahu empat kecakapan pilar ini, bisa dibagikan juga ke teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu, jadi sama-sama saling menjaga begitu. Ya seperti itu.
1: Berarti memang penting banget empat pilar utama ini untuk ya terutama untuk diri sendiri ya, keamanan diri sendiri, apalagi di era perkembangan teknologi saat ini tuh banyak banget penipuan online ya, ada phishing juga, yang dimana kalau misalnya kita dapat link-link yang berbahaya itu langsung kita klik, tahu-taunya mereka bisa ngambil data kita gitu ya, untuk dimanipulasi, untuk disalahgunakan lah pokoknya. Dan mungkin aku pengen nanya lagi nih soal jejak digital nih Kakak Insos, karena mungkin adik-adik saat ini ya masih bisa dibilang memasuki tahap-tahap aktifnya bersosial media kan ya. Mungkin kita seringkali melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita yang kita percaya gitu. Misalnya hal-hal yang negatif di sosial media yang kita lihat, tapi kita tidak bisa menahan untuk tidak komentar gitu. Dan pada akhirnya meninggalkan jejak digital. Bisa aja komentar kita hapus, tapi kan bisa aja sudah di screenshot gitu ya. Nah, gimana nih kira-kira jejak digital dan juga mungkin digital footprint ya sebutannya. Bahaya dari jejak digital dan gimana supaya adik-adik ini bisa lebih bijak dalam penggunaan sosial media, apalagi dalam penyebaran hate comment, hate speech, ataupun hal-hal yang justru bisa membawa dampak negatif untuk diri adik-adik sendiri.
3: Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, memang kalau lihat ada postingan saat ini ramai sekali, apa saja di posting ke sosial media dan semua orang melihat, dan di situ tuh bisa saja postingan orang yang kita lihat, terus kita mau mengomentari, tapi sebelum berkomentar kita pikir dulu ini baik tidak ya. Pikir, intinya tuh pikir ke diri sendiri saja dulu, karena jejak digital itu ya bisa dibilang dia abadi. Kita bilang, ah saya sudah hapus, sudah aman, tidak ada. Kita tidak tahu, mungkin ada orang yang sudah screenshot dan dia bagikan lagi berulang-ulang dan itu tersebar kemana-mana. Nah, jejak digital itu dia bukan hanya terjadi saat itu saja, tapi bisa tersimpan. Mungkin saat ini adik-adik masih, ya saya masih baru masuk SMA, kedepannya mungkin aman-aman saja, tidak apa-apa. Nah, untuk kalau sekarang yang saya tahu, kalau masuk mau kerja itu udah ada beberapa yang memeriksa latar belakang kita lewat sosial media kita. Jadi itu mereka bisa lihat kepribadian kita dari situ. Mungkin saat ini di saat kita sudah mau melamar kerja sudah baik, tapi saat mereka lihat latar belakang kita dulu seperti apa dari sosial media kita dan didapatinya itu, mungkin kita sering ya tadi hate comment ke orang-orang. Nah itu jadi penilaian kita sekalipun kita masuk ke suatu perusahaan atau tempat bekerja dengan kualifikasi diri kita yang bagus, tapi kalau dilihat latar belakang kita yang lalu seperti itu juga jadi bahan pertimbangan dari para yang mau menerima kita untuk bekerja. Jadi hati-hati untuk menggunakan sosial medianya. Jika mau mengomentari sesuatu, ya mungkin komen yang baik-baik saja. Tapi lebih baik disimak saja, jangan di ditambah-tambah lah gitu.
1: Iya, betul. Dan memang betul sekali poin dari Kak Insos tadi. Sekarang banyak juga mungkin kampus-kampus dan juga instansi-instansi tempat kita mencari kerja nantinya, yaitu yang sudah melihat jejak digital juga. Jadi sekalipun kemampuan kita ibaratnya sudah memenuhi standar nih atau kualifikasi dari perusahaan tersebut, tapi kalau misalnya jejak digital kita negatif, ya ini bisa menjadi pertimbangan kita juga untuk pastinya nanti diterima atau enggak gitu untuk bisa bergabung bersama perusahaan. Oke, ya ini sudah kita buka sesi tanya jawab dulu ya untuk talk show nih. Dari tema yang kita angkat itu penguatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi murid. Siapa nih di sini yang mau mengajukan pertanyaan? Ayo. Oh, itu sudah ada tuh. Kak. Oke, boleh berdiri mungkin dan sambil perkenalan lihat ke kamera di sebelah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, nama saya Nurul Fisyarisma dari Gugus 4. Pertanyaan saya adalah, apa harapan Bapak dan Ibu kepada kami agar menjadi pelajar yang cerdas dan aman di dunia digital ini?
1: Boleh tepuk tangannya. Oke. Apa harapan dari Bapak dan Ibu untuk adik-adik supaya menjadi generasi yang cerdas di era digital sekarang ini nih? Ibu dan juga Bapak, kita kumpulin dulu mungkin Kak Alvin ya. Oke, ada lagi mungkin? Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Perkenalkan, nama saya Ulfa Tomahu, saya dari Tolire Gugus 10. Pak Bu, asal sekolah saya dari SMP Nasional Banau. Untuk Pak dan Ibu yang membawa materi tadi, saya ingin bertanya. Materi kan tadi mengenai literasi digital nih. Sekarang kita tahu literasi digital nih sekarang banyak yang anak-anak pakai. Contohnya TikTok, aplikasi TikTok. Mereka sedang mencari followers atau views yang paling banyak untuk bisa mendapatkan uang atau apapun. Terus di sekarang ini ada dua orang cari politik di TikTok. Yang satu jadi konten pro, yang satu jadi kontra. Apakah demokrasi ini sehat dan tidak bisa bikin berantem untuk anak-anak yang sedang mencarinya? Dan bagaimana cara keluar dari gelmu Twitter ini? Apakah boleh di penjelasannya? Terima kasih.
1: Wow. Oh keren ya, ini seperti yang Ibu tadi sebutkan, berpikir kritis ya Bu ya. Oke, yang cewek-cewek udah dua nih, yang cowok-cowok di sini mana nih? Aspi lagi? Atau siapa yang di belakang? Ayo, sudah ada Nurul, sudah ada Ulfa nih yang bertanya. Siapa lagi? Ayo. Ini cewek-cewek ada lagi nih. Tapi kita ke cowok dulu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Niemar Soli. Saya dari gugus 3 atau gugus Sigit Lamo. Saya akan bertanya, apa dampak negatif jika menggunakan media digital secara tidak bijak? Oke, terima kasih.
1: Oke, boleh kasih tepuk tangan. Oke, mungkin satu lagi ya. Dari yang cewek-cewek ada lagi nih. Ini kalau cowok-cowok enggak ada lagi, kita move ke cewek-cewek lagi nih. Oh, ini ada nih. Kakak. Yang di belakangnya apa? Asmil nih. Asmil ya. Oke. Baik, jadi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan lagi. Boleh dong, kenalan lagi kita.
2: Perkenalkan, nama saya Azmil Furkanirus, biasa dipanggil Gilbert.
1: Oh, Gilbert?
2: Ya.
1: Oke.
2: Saya dari gugus 6 atau gugus Kieraha. Baik, pertanyaan saya tentang bagaimana cara langkah-langkah mengatasi agar akun kita tetap aman.
1: Oke. Boleh tepuk tangannya. Kalau ini mungkin ada yang satu lagi kali ya, biar pas 5 yang di belakang tuh cowok juga tuh. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Gajali, gugus 7, gugus Sulamana. Pertanyaan saya adalah, apa langkah pertama yang harus kita lakukan jika menerima tautan yang mencurigakan? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Oke, mungkin sesi ini sudah kita kumpulkan 5 pertanyaan ya, Bapak dan juga Ibu. Mungkin boleh dijawab satu-satu dulu nih. Dari, mohon maaf, yang pertama paling ujung tadi, siapa namanya? Nurul ya. Nurul ya, betul ya. Tentang apa nih harapan Bapak dan juga Ibu atau dari pihak SMA Negeri 2 Kota Ternate kepada adik-adik angkatan 2026 agar menjadi generasi yang cerdas di era perkembangan literasi digital saat ini nih, Bapak?
5: Baik, barangkali saya yang pertama menjawab apa yang ditanyakan tadi. Kira-kira apa harapannya ya? Barangkali yang pertama itu yang saya sampaikan pada awal tadi, dengan perkembangan teknologi yang canggih, kita kembali kepada diri kita yang masing-masing. Makanya kita mempunyai filter, kita harus pandai-pandai menyaring sehingga informasi yang kita dapatkan kemudian kita bagikan kepada teman-teman lain itu bisa dipercaya, sehingga kita nanti tidak akan kena undang-undang yang nanti akan membawa kita ke pihak berwajib. Makanya adik-adik itu harus benar-benar melihat informasi yang bahwa informasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau adik-adik tidak bisa memilah satu dengan yang lain, maka nanti adik-adik akan bisa menyebarkan berita yang tidak bisa dipercayakan. Makanya kami dari pihak sekolah mengharapkan kepada adik-adik, gunakan HP, gunakan informasi dalam bentuk apa saja, adik-adik harus bijak di dalam melihat itu. Sehingga adik-adik nanti akan tidak termasuk kepada orang-orang yang nanti akan menyebarkan berita yang tidak bertanggung jawab. Itu harapan kami, maka Bapak, adik-adik semua harus pandai belajar, ya. Kemudian benar-benar melihat seperti yang disampaikan oleh ibu tadi, bahwa keamanan itu sangat penting sekali untuk menjaga diri adik-adik sehingga adik-adik bisa aman dalam menyampaikan informasi. Barangkali itu harapan kami, nanti ditambah dengan Ibu Yani dan ibu dari Balai Bahasa. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi memang penting banget untuk kembali kepada diri sendiri. Mungkin dari Ibu Irini mau menambahkan, ya, boleh?
6: Saya izin menyapa dulu nih supaya tetap semangat. Halo semuanya. Masih tetap untuk ikut sesi ini dengan penuh semangat? Oke, ada pertanyaan bagus nih dari teman kalian. Apa harapan kami sebagai guru, sebagai pemimpin di sini, sebagai orang-orang yang mengambil kebijakan untuk sekolah? Pertama, harapan kami adalah kalian bisa menggunakan waktu dengan baik, terutama untuk screen time. Waktu yang cukup, waktu yang pas untuk melihat layar HP itu harus diatur dengan baik. Kamu harus bisa mengelola waktu. Jangan dari pagi sampai pagi lagi hanya membuka HP, mengecek informasi, menonton video, bermain game, sehingga kamu lupa bahwa ada aktivitas lain yang lebih penting daripada hanya sekedar screen time, sekedar melihat layar HP. Lalu yang kedua, kamu harus bijak menggunakan HP atau teknologi itu. Teknologi itu punya dua sisi. Dua sisi itu yang positif ada yang negatif. Nah yang positif, kalian bisa memanfaatkan itu untuk mengeksplor diri kalian, mengembangkan potensi diri. Lalu yang negatif itu, kamu coba untuk mengurangi, bila perlu dihilangkan. Misalnya, berbagi informasi yang tidak benar, percaya terhadap berita-berita yang tidak benar, menggunakan link-link yang tidak penting, kamu percaya tanpa kamu mengecek dulu kebenarannya. Lalu yang ketiga, harapan kami adalah kamu bisa menjadi pelaku, menjadi teladan untuk menjaga keamanan sekolah, terutama dari kegiatan-kegiatan yang merusak sistem sekolah. Misalnya akhir-akhir ini orang bisa menjual narkoba secara online, itu kamu bisa tahu. Orang bisa melakukan bully kepada orang lain lewat media sosial. Kamu jangan ikut-ikutan hal-hal yang negatif seperti itu. Tahan dulu kalau ada informasi seperti itu, tahan dulu. Pikirkan dulu, apa perlu saya menanggapi ini? Apa penting saya mengikuti itu? Apa penting saya terlibat untuk hal-hal yang negatif ini? Itu harapan kami. Semoga kamu menjadi warga digital yang bijaksana, yang cerdas, bukan hanya sebagai pemegang HP, bukan hanya pengguna teknologi, tapi kamu juga menjadi bagian dari warga digital yang bertanggung jawab.
1: Buat tepuk tangannya semuanya. Ayo, semangat dong. Ini bentar lagi, udah mau selesai nih ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang perlu kita jawab sama-sama nih ya. Dan yang berikutnya pertanyaan dari pertanyaan kedua tadi, Ulfa namanya kalau gak salah gue ya, tentang saat ini demokrasi di sosial media juga, ketika ada yang menggunakan TikTok nih, tapi dua-duanya menggunakan buat mungkin saling beradu argumen, saling serang karena pro dan kontra gitu ya. Kira-kira gimana tuh, Kak?
7: Iya, izin menjawab. Kalau seperti itu kan zaman sekarang mereka bilangnya settingan tuh. Nah, kalau seperti itu, adik-adik, kalau sudah lihat kontennya tentang seperti apa, kalau memang konten yang baik menumbuhkan hal positif di diri kita, bisa disimak. Tapi kalau kontennya sudah ke unsur negatif, tidak membangun, malah merusak diri kita sendiri, baiknya tuh langsung diabaikan atau diblokir saja biar tidak muncul lagi. Iya, jadi semua penggunaan digital, informasi apapun yang lewati HP adik-adik semua, itu keputusannya ada di tangan adik-adik sendiri. Saya mau simak atau saya mau abaikan. Jadi kalau misalnya itu baik, tidak apa-apa, disimak saya. Tapi kalau memang itu tidak baik, langsung diabaikan saja, diblokir. Jadi itu juga mencegah untuk masuknya hal-hal negatif yang mempengaruhi kita. Mengingat seperti tadi Ibu sampaikan, penggunaan digital tadi. Kalau sekarang adik-adik, identitasnya bertambah. Sebelumnya ya anak bapak mama di rumah, diri sendiri. Sekarang sudah jadi anak SMA Negeri 2. Jadi sudah menjaga itu nama baik itu juga. Jadi adik-adik tidak dilihat diri sendiri saja, tapi sudah ada membawa nama instansi juga, membawa nama baik orang tua. Jadi semua perlu dijaga begitu.
8: Kira-kira seperti itu, Pak.
1: Oke, jadi jangan baku melawang di sosial media gitu ya, karena nanti dua-duanya panas nggak habis-habis gitu. Berarti kita perlu menjadi air di tengah-tengah api yang ada gitu. Oke, Ulfa sudah cukup mungkin dengan jawabannya. Ulfa yang mana sih tadi? Yang bertanya? Oke. Oke, tadi pertanyaan ketiga dari yang adik cowok di belakang. Tadi Nizam, pertanyaannya apa Nizam? Tentang apa? Jadi Nizam juga udah lupa. Jadi masih ada pertanyaan dari Azmil sama Haji ya nama kamu ya? Yang di belakang, Haji. Eh bukan? Ahmad. Oke, tentang gimana caranya agar akun kita tetap aman, terus ada juga gimana caranya untuk bijak ya, bijak dalam bersosial media gitu. Sama Nizam tadi apa? Biar kita sekalian nih jawabnya nih. Oke, mungkin gimana nih kakak agar akun kita bisa tetap aman walaupun terus kita gunakan dalam bersosial media?
7: Iya. Kalau untuk akun tetap aman, mungkin di akun itu kan ada kayak kita bisa taruh informasi diri kita, nama atau apalah itu. Tidak usah ditaruh lengkap-lengkap yang mungkin tertera di kartu pelajar atau di kartu keluarga. Jadi orang tidak langsung tahu identitas asli kita seperti apa. Dan juga untuk keamanan akun sendiri, mungkin bisa apa namanya kata sandi bisa diganti berkala begitu. Jadi tidak jangan sampai dibobol sama orang, dipakai untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan merugikan diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi ternyata mengganti kata sandi secara berkala perlu juga ya. Biar kalau orang yang pengen iseng coba-coba ya enggak bakal pernah bisa. Bisa. Oke, tadi masih ada satu pertanyaan tadi Nizam sama Ahmad. Ahmad, pertanyaan kamu tentang bijak ya? Oh iya. Oke, langkah pertama adalah menerima informasi yang masih belum jelas gitu ya?
7: Iya. Ya seperti tadi yang Ibu sampaikan, jika menerima tautan-tautan seperti itu, mungkin bisa diragukan ya, biasa kan dia ada narasinya dulu nih, ini tentang apa-apa-apa, kalau memang tidak terlibat hal-hal seperti itu, diabaikan saja, langsung dihapus gitu, diblokir benar, nomor seperti nomor-nomor itu, ya. Karena kalau biasanya muncul terus-terus kalau seperti itu, nah, atau jangan sampai salah klik gitu, kalau memang terhubung ke misalnya sudah pakai akun bank atau mungkin yang lain-lainnya, itu cepat segera melapor agar dicegah jangan sampai masuk ke akun kita dan merugikan diri kita sendiri begitu.
1: Oke, itu dia. Jadi kalau misalnya ketika kita menerima link-link atau tautan yang tidak jelas, jangan diklik ya, jangan diklik, bila perlu langsung dihapus teman-teman, karena blokir juga sekalian biar nggak masuk lagi nanti linknya. Oke, dan mungkin tadi pertanyaan dari Nizam yang adalah gimana caranya bijak sih dalam bersosial media atau dalam menggunakan media sosial nih, langkah-langkah atau bijak itu tuh seperti apa sih?
7: Iya, tadi sepanjang materi kita sudah membahas itu, jadi bijak menggunakan sosial media itu tadi empat pilar. Literasi digital itu baiknya tetap diterapkan agar tidak merugikan diri kita sendiri dan merugikan juga orang lain. Jadi hati-hati dalam menggunakan gawai kita, mengakses internet, karena apa-apa sekarang semua sudah tersebar luas. Jadi sama kita sendiri itu disaring dulu sebelum di sharing atau digunakan dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, jadi balik lagi perlu banget saring sebelum sharing ya kakak. Oke, mungkin pertanyaan buat Pak Amir dan juga Ibu Iryani nih, kira-kira gimana cara mengaplikasikan dan menerapkan yang namanya budaya membaca di sekolah agar tercipta anak-anak atau adik-adik yang dapat berpikir kritis nih ke depannya. Mungkin dari Bapak, boleh?
5: Baik, adik-adik. Kami di pihak sekolah itu mengharapkan kepada adik-adik dengan sosial media yang begitu gencar yang sekarang ini, makanya adik-adik itu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, bahwa di sekolah itu ada perpustakaan yang cukup baik buat adik-adik, sehingga kalau ada waktu-waktu yang long bisa adik-adik ke perpustakaan untuk bisa membaca buku. Walaupun adik-adik tidak ke perpustakaan, tapi adik-adik punya HP-nya ada, sehingga adik-adik bisa menggunakan dengan baik. Kalau adik-adik bisa menggunakan dengan baik, maka jelas adik-adik juga akan mendapatkan informasi atau materi-materi yang diberikan Bapak Ibu Guru itu dengan baik, dan bisa adik-adik bisa mengakses, dan itu menjadi pengetahuan buat adik-adik semua. Makanya kami di pihak sekolah itu tetap upayakan semaksimal mungkin untuk menyiapkan semua itu sehingga semua yang dibutuhkan adik-adik itu bisa teratasi dengan baik. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Bu, boleh?
6: Baik, Bunda ingin cek dulu. Coba diangkat buku paspor digitalnya. SMA 2 punya paspor digital. Ayo.
1: Oke.
6: Nah, coba yang punya angkat tinggi. Tuh. Alan, mereka punya paspor digital.
1: Digital ya.
6: Jadi selama MPLS, siswa-siswa kami beraktivitas, salah satunya itu mereka wajib berkunjung ke perpustakaan untuk membaca satu buku atau meminjam satu buku di perpustakaan. Siapa yang sudah masuk ke perpustakaan pinjam buku? Nah, belum ya, hari ini kalian jangan lupa wajib pinjam buku ke perpustakaan, lalu buku tersebut dibaca, bisa dibuat untuk resensi atau dibuatkan rangkumannya. Nanti ketemu di stasiun literasi akan dibantu dengan pendamping. Itu satu kealan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Yang kedua, kami mendorong murid-murid di sekolah kami melalui program belajar di kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Nah, kalau di kokurikuler itu pembelajaran berbasis STEM, di mana pembelajaran yang diselenggarakan itu melalui terintegrasi ke sains dan teknologi, engineering, art, matematik.
1: Okay.
6: Lalu yang di kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Kota Ternate juga kami melaksanakan coding dan kecerdasan artifisial. Ini untuk menguatkan literasi digital tadi. Nah, pemanfaatan coding dan digital ini salah satu prestasi yang membanggakan di sekolah kami adalah tahun 2025 sekolah kami terpilih untuk peserta dari SMA Negeri 2 Kota Ternate berhasil membawa pulang medali emas lomba robotik di Cina.
1: Wow,
6: iya, seperti itu. Jadi itu salah satu pemanfaatan dari berliterasi digital.
1: Okay.
6: Nah, tahun ini Kak Alan, anak-anak kami juga ada yang sudah disiapkan untuk ikut juga IROC. Jadi IROC itu AI, IoT, Robotic Competition.
1: Wow.
6: Nah, itu nanti akan bertarung di Korea Selatan dan di Hanoi, Vietnam.
1: Vietnam ya.
6: Nah, seperti itu.
1: Aduh. Siapa kira-kira nanti tuh Bu yang mewakili?
6: Ah, sudah ada orang.
1: Sudah ada. Oke. Oke. Oke, Ibu dan Bapak, mungkin kita sudah 1 jam ya di talk show di pagi hari ini. Yang pasti mungkin ada closing statement dari Bapak, Kakak atau Ibu kira-kira tentang topik kita di pagi hari ini. Gimana nih cara kita menguatkan literasi digital dan juga menerapkan atau mengaplikasikan untuk komunikasi sehari-hari antara murid dengan murid, teman dengan teman, atau mungkin murid dengan guru dan begitu pun sebaliknya. Kira-kira boleh? Oke, closing statement-nya.
7: Sebelum memberikan closing statement, saya mewakili Balai Bahasa mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Ternate yang sudah mengundang, melibatkan di dalam kegiatan ini. Luar biasa sekali. Sebelumnya saya pikir tadi kegiatan, karena belum baca undangan ya Bu, cuma dikasih tahu nanti ditugaskan ke sini. Saya pikir kegiatan mungkin peserta sekitar ya 50 orang gitu. Pas sudah chat sama Ibu dibilangnya 432. Kegiatan apa ini? Saya tanya sama KSU saya, dia bilang, oh ini ada MPLS, buku pantas banyak sekali gitu. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengundang ke sini. Terima kasih juga untuk dari pihak RRI yang sudah menyiarkan langsung kegiatan ini, hebat sekali. Ya baik, kembali ke tadi closing statement-nya. Seperti sudah disampaikan tadi juga dari Ibu, buat adik-adik semua, jadilah pelajar yang bijak dalam berliterasi, khususnya literasi digital ini.

0: Pertanyaan dari Bapak.
1: Yang terakhir saya harapkan kepada adik-adik semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dari Balai Bahasa, dari pihak KRI, dengan krunya yang hadir di sekolah kami. Mudah-mudahan tetap kita bekerja sama sehingga setiap saat kita tetap memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan pendidikan yang ada di Kota Ternate dan khususnya di SMA Negeri 2 Kota Ternate. Harapan kami dari pihak sekolah kepada adik dengan kegiatan MPLS ini, adik-adik benar-benar mengenal secara langsung kondisi lingkungan SMA 2 yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Pemateri. Mudah-mudahan adik-adik nanti akan menjadi cinta kepada SMA 2 dan nanti akan tempat untuk menimba ilmu sampai adik-adik tamat di SMA 2. Harapannya mudah-mudahan dengan digitalisasi literasi ini, digital ini adik-adik bisa benar-benar memanfaatkan dengan baik sehingga itu nanti akan berguna buat diri adik-adik sendiri dan kepada masyarakat dan orang banyak. Barangkali itu yang kami harapkan. Terima kasih. Kembali kepada Kalan.
0: Boleh tepuk tangan buat Bapak. Mungkin dari Ibu boleh.
2: Ya. Ibu mau menyampaikan salam MPLS. Kalau Bunda bilang salam MPLS, Anda bilang sehat, cerdas, berkarakter. Bisa sama-sama? Ya, okay. Coba. Yang di sebelah kiri, yang anak-anak, yang peserta yang laki-laki, boleh dengar kata-kata Bunda. Kalau Bunda bilang salam MPLS, sehat, cerdas, berkarakter. Kita ulangi sama-sama. Salam MPLS SMA Negeri 2 Kota Ternate. Sehat, cerdas, berkarakter. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Saya kembalikan ke Kak Alan.
0: Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Bapak, buat Ibu, buat Kakak juga. Terima kasih buat SMA Negeri 2 Kota Ternate. Terima kasih untuk Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara dan pastinya rekan-rekan Radio Republik Indonesia Ternate yang sedang bertugas di pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik angkatan 2026 dari SMA Negeri 2 Kota Ternate. Semoga dengan topik yang kita bahas pagi hari ini dapat menjadi ilmu baru ya, untuk nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang pentingnya literasi digital dan juga tentang dampak positif dan negatifnya ketika kita paham dan kita mengenal betul apa itu literasi digital. Dan untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Kalam cuma minta untuk semangat paginya seperti tadi kita mulai semangat pagi yang luar biasa. Jadi kita tutup juga dengan luar biasa ya. Dan saya Alam Julkarnain beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda para pendengar dan sahabat budaya dimanapun mendengarkan siaran dan juga tayangan ini. Dan bersama rekan-rekan dari SMA Negeri 2 Kota Ternate dan juga adik-adik angkatan 2026 dari SMA Negeri 2 Kota Ternate, kita dengerin semangat paginya bareng-bareng. Selamat pagi. Tepuk tangan semuanya. Sampai jumpa.
2: Jangan berdiri dulu, kita foto bersama.
3: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
4: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti program siaran langsung talk show yang dilaksanakan oleh RRI Ternate, yang dilaksanakan langsung di SMA Negeri 2 Kota Ternate. Semoga ya sahabat budaya itu menjadi salah satu program talk show yang bisa membantu memberikan manfaat juga kepada sahabat budaya, khususnya juga bagi orang tua atau mungkin juga kakak-kakak yang ingin tahu kondisi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi para siswa-siswi yang baru bergabung di tingkat SMA, khususnya di SMA Negeri 2 Kota Ternate. Memang ternyata penting ya untuk mempelajari berbagai hal sebelum masuk ke dunia atau lingkup pendidikan khusus.

di tingkat SMA. Nah, sahabat budaya menemani Hero dengar Anda, terus masih akan hadirkan ragam informasi menarik lainnya untuk menemani aktivitas Anda sepanjang pagi hingga menjelang siang hari ini menjelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Serumtoha Koma Rimoy. Proempat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngapain Urus dari Radio Husein, sahabat Durian, orang suka sih untuk ini semua di pagi hingga menjelang siang hari ini pukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Orang suka harus pamit, kasih tinggal nguni perong badinga rabu-rabu, sahabat Durian. Nanti kan di pukul 11 hingga pukul 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ada Bung Ahmad Ramalan yang akan menemani nguni perong badinga semua untuk Cici, Om-om, Bibi-bibi, Jojar-jojaru semua yang ada berdengar orang. Saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, pamit undur diri dari nguni perong badinga. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan juga tentunya untuk Ngoni, semoga hari ini lancar, bahagia selalu. Tetap dengarkan torang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kiera.

Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Suara Budaya Kieraha.

0: di Prompat RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita sebenarnya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang,

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

istirahat.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Bro 4, suara budaya Kiraham.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: 95,1 FM Rombak Ternate. Suara budaya Kiraha.

sejuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Raha.

Jenggo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Kepala Dua merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Jo Ou Senofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Senofangare.

Kiraha.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Abang Pop Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Novanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Okay, tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-nya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, echo juga bukan.
1: Iya. Ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini. Saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kanova.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Nih ini operatorku
1: sambil berjalan deh ya. Namanya juga ngezoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya.
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi.
1: Iya.
2: Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy paste-nya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau itu. Begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama kita dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Oke. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Mbak Dewi, baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Ya. Oke. Ya, ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata Tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri iya buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas
2: iya
3: menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya.
2: Yeah.
3: Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi yeah yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya.
2: Iya.
3: Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka.
2: Iya.
3: Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu iya kemudian sastra itu di-share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya.
2: Iya.
3: Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya.
2: Iya.
3: Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah.
2: Yeah.
3: Ya, karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau yeah mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan, mm-hmm, atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita gitu, kebutuhan anak-anak khususnya tentu generasi Z. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
1: Baik. Nah, Bu Dokter. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang nggak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, ya, atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional. Betul. Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena di ketahui bahwa di daerah itu mungkin belum apa ya, anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh ya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa, di kaos itu ya, sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar, yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar. Tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
1: Iya,
3: kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada di ini. Ya, tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Oh ya, sambil makan ki coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini baik sekali anunya ya, istilahnya. Sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
1: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kik bedeng baju kos yang ada tulisannya,
1: tulisan lontara,
3: terus kasih makik terjemahkan di terjemahan di bawah.
1: Iya, siapa tahu orang tidak mengerti,
3: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca.
1: Iya,
3: jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z.
1: Iya,
3: saya kira itu Mbak.
1: Oke, Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Iya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
1: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Iya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
1: boleh.
3: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita, karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah. Karena bahasa daerahnya sudah bingung, oh ini apa, bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin, kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati. Mm-mm. Bersama penutur tuanya. Mm-mm. Ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuh kadang merasa iri, Mbak. Iya. Ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya, iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tong ya anak-anak kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: sehingga, harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tom yanunya logatnya.
2: Ada tom logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan sudah
2: ya, sudah berdialek gitu ya.
3: Sudah berdialek Makassar. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan. Ya.
2: Betul sih.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya Ustaz Dasat yang gini, beleng-beleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak ini. Iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya. Kalau kita katakan mariki.
2: Ya.
3: Apaan tuh? Pakai ki ya.
2: Iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita. Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua ya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya.
3: Iya,
2: betul.
3: Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul. Ya. Tapi
3: sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini, tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
2: Iya. Salah tangkap.
3: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak? Iya, satu kamar ya. Tidak Bu, kita. Akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara,
2: memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau kita itu
2: Anda, ibu
3: itu ya Anda hormat, jadi honorific.
2: Yeah.
3: Barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
2: betul.
3: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan. Seperti itu Mbak.
2: Iya.
3: Saya kira seperti itu.
2: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga. Menerima
3: boleh,
2: telepon
3: boleh,
2: iya, okay. Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova,
1: yo, asik banget ya. Kalau gak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini kan. Kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena suaranya delay.
1: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
2: naik lagi feedernya.
1: Oh, kasih
2: delay lagi.
1: Ya udah enggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu, break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi dan Ibu Dokter, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapa

0: di Makassar itu ada dua, Mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singara. Ya, Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
1: Masya Allah.
0: Daeng Cahaya, Daeng Singara, ya.
1: Daeng Gaga.
0: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
1: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu, enggak bisa.
2: Enggak bisa.
0: Boleh juga, itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama, bahwa menghargai Mbak
1: yang
0: Dewi.
1: Yang lebih tua gitu ya.
0: Iya,
1: iya. Oke.
0: Iya.
1: Ya udahlah, berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
2: Lain-lain kudengar saya kalau belum
1: dingin. Ada kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
0: Iya. Daeng Singara barangkali, Mbak.
1: Oke, baik.
0: Karena cerah ceria wajahnya.
1: Baik, baik, baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
2: Iya, Kak Dewi.
1: Oke deh, okay. Kita buka line teleponnya. Silakan di share dulu untuk Makassar berapa?
2: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di line teleponnya kita di 0811 409 250, Kak Nova.
1: Ulang lagi.
2: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811 409 250.
1: Baik.
2: Untuk pendengar kita ya.
1: Untuk silakan. Jakarta, jangan lupa seperti biasa 0213504510. Atau boleh ke 0213440798. Dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
2: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih, Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
1: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
2: Oke.
1: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
2: Iya, oke deh.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
1: Iya.
3: Mpok Dewi atau Daeng Dewi. Dewi ya.
1: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
3: Iya. Ibu dokter ya.
0: Iya, Pak.
3: Ibu dokter bukan ibu dokter.
1: Ibu dokter. Iya, jangan dokter.
3: Ibu dokter ya.
1: Iya, dokter. Iya, iya.
3: Assalamualaikum Ibu dokter.
1: Ya, oleh kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah orang.
3: Haji Amsar ya, sorry.
2: Dari siapa?
3: Bang Haji Amsar,
1: Pak Haji Amsar di
3: Kalideres.
1: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya Kalideres yang nggak pernah itu ya.
0: Iya.
3: Nggak pernah kering.
1: Nggak pernah kering deres mulu gitu ya.
3: Oke. Apa kabar di Makassar?
0: Ya, baik. Baik, Pak.
3: Iya, Ibu dokter sehat, Ibu dokter ya, Ibu dokter ya.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah.
1: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
3: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini, di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara, bukan Kalideres.
1: Di
3: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu dokter.
1: Ya.
3: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju. Itu ada sepupu saya.
0: Sulawesi Barat.
3: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
1: Main mungkin-mungkin aja, Pak Haji. Iya, iya, iya.
2: Langsung pertanyaannya
3: jadi
2: nih.
3: Jadi yang saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu, Ibu dokter.
1: Oh, tadinya.
3: Enggak.
1: Oh, okay.
3: Ya, tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil Daeng sama mereka.
1: Oke. Okay.
2: Laki-laki ya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Ya, gitu aja, Pak Ji.
3: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
1: Iya.
3: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya, kalau saya ngomong sama mereka sama.

0: saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
1: Jadi
0: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar," katanya.
1: Okay.
0: Makan ikan segar gitu loh penambah artinya.
1: Oh baik, gitu. Oke okay, dah. Oke okay, deh Pak Ji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Ji ya.
0: Iya, terima kasih Ibu Dokter sama Dayeng Dewi.
1: Yo.
0: Pono Padu juga di Jakarta.
1: Baik.
0: Semoga sehat selalu ya.
2: Terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Haji Hamsar.
1: Iya. Ya. Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
2: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
1: Silakan.
2: Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Satu lagi dari Makassar biar adil.
2: Dari Makassar.
3: Halo. Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Wah, diputus.
2: Enggak. Ini oh, enggak. Kayaknya dia monitornya lewat
1: radio.
2: Monitor kayaknya ya. Radio.
3: Enggak.
2: Iya. Halo.
3: Dia monitornya lewat radio.
1: Kayaknya. Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
2: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
1: Ya udah kalau begitu.
2: Kita putuskan.
1: Kita putuskan kita, untuk memutuskannya gitu ya.
2: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
1: Oke lah. Oke okay, kalau ada terima, satu ada kesempatan lagi, lagi. Satu kesempatan okay, lagi.
2: Baik ya. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
4: Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa, di mana Bapak?
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh kayaknya delay.
2: Delay.
1: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
4: ini,
1: dulu.
4: Iya apa namanya?
2: Dengan
4: Kak Dewi.
2: Maaf di dengan Bapak.
4: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
2: Kalau di telepon enggak kedengaran.
5: Volume radionya dimatiin.
2: Halo, radio monitornya volumenya dikecilkan saja.
4: Iya.
2: Oke.
4: Selamat siang, Pon.
2: Maaf, Pak. Bapak siapa di mana ini, Pak?
4: Dengan Ibu siapa ini?
1: Selamat siang. Sama oh, iya, Bang Leman.
4: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya nih.
2: Parah.
1: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
4: Yang mau saya tanyakan,
2: Jadi
4: generasi Z ini kan, apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
2: Apa yang dilakukan pada generasi Z?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
2: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
6: Oke, assalamualaikum Pak Haji Hamsah.
2: Iya.
6: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta benar. Barat ya.
2: Udah dimatikan tadi.
6: Ya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase. Ya, tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi Pak Hamsah kalau mau panggil ibunya keluarga tak bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Hamsah, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Hamsah juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya Mak, nah.
2: Iya, benar.
6: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Hamsah.
2: Betul.
6: Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira.
2: Iya.
6: Untuk pertanyaan Haji Hamsah. Terus yang kedua ini yang dari
1: Lampung.
2: Lampung ya.
6: Iya, dari Lampung.
2: Bapak siapa tadi namanya, Pak
1: Leman? Bang Leman, ya? Bang Leman.
6: Bang Leman, Bang Leman dari ya. Lampung.
2: Iya. Ya.
6: Ini... Selamat siang Pak Bang Leman. Leman, Bang Leman dari Lampung. Iya. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan, ya? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar.
2: Iya.
6: Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja seperti tekaman tu cikali. Ya. Bagaimana itu cikali? Ya.
2: Cikali.
6: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Ya. Iya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya.
2: Iya.
6: Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
2: Karaeng ya.
6: Iya, naik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
2: yang Karaeng.
6: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng, iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di ini generasi Z ini. Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ki ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia, jadi misalnya asailek itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu apa, anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti
2: betul.
6: Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti apa, poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi
2: betul.
6: Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya, di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
1: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
6: Iya. Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflixnya sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
1: Oke, keren, luar biasa.
2: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
1: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya, Kak Dewi ya.
2: Betul sekali Kak Nova.
1: Oke deh. Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
2: Benar.
1: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya, Kak Dewi ya.
2: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
1: Oke, siap.
2: Telepon kita ini sabar kayaknya.
1: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter, terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
6: Baik, Mbak. Terima kasih.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
1: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore sahabat budaya. Baku dapat lagi dalam program Torang Bedangdu Dangdu Torang Punya di edisi siar hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 bersama Ato Ramalan. Saya Batambang Ngoni di program Torang Badangdut sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jadi buat Ngoni yang mau berequest lagu, yang mau salam-salam boleh gabung lewat telepon di 3126518, juga di 08219526695 maupun lewat WA di 08539853 3951. So ada yang bergabung sahabat budaya, saya terima. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, Dangdut Torang Punya.
0: Iya, halo. Dengan siapa? Orang Banjarmasin.
1: Di Banjarmasin.
0: Mbak Sari di Banjarmasin. Baik, Mbak Sari, silakan. Mau request lagu apa?
1: Mau request lagu Rumah Cinta.
0: Rumah Cinta. Baik.
1: Iya, dari Iyet Bustami.
0: Dari Iyet Bustami, Rumah Cinta. Ya. Baik, silakan. Salam-salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Galu, buat Abang Din juga, buat semuanya aja, buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama Mbak Sari di Banjarmasin yang sudah bergabung. Di belakang Mbak Sari saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Torang Bedangdut.
2: Dangdut Torang Punya, Kak.
0: Halo juga Ibu Ita kah?
2: Iya, Tante.
0: Siap. Ibu Ita, mau request lagu apa?
2: Saat itu Jamal Mirdad sudah.
0: Jamal Mirdad?
2: Iya.
0: Oke. Jamal Mirdad. Di sini ada Yang Penting Happy. Susan Bukan Aku Merayu.
2: Dan masih,
0: oh, yang penting Jamal, yang penting happy sudah. Toh Ibu Ita ini kan mana-mana sih yang penting happy. Oke, okay, ada dia pelagu ini nanti baru dieksekusi. Kong mau salam pas apa ini Ibu Ita?
2: Iya, salam buat Kak Ato, sehat-sehat selalu.
0: Makasih.
2: Salam semua pendengar Kak Empat, terima kasih selalu.
0: Amin. Sama-sama Ibu Ita di Santiong. Baik sahabat budaya yang mau gabung lagi, silakan bisa deringkan teleponnya, saya spilkan lagi DP nomor 3126518, juga di 08219526665. Yang mau WA juga boleh di 08539853 3951. Kobuce di Rumbali Bunga Tidore ya tadi, so telepon Kobuce boleh coba lagi, kalaupun jaringannya oke boleh gabung lagi untuk Kobuce yang lagi di Rumbali Bunga Tidore ya. Baik sahabat budaya, nah ini saya masih cari Mbak Sari pelagu, mana ini? Oke, sebentar sambil saya cari sahabat budaya, barangkali saya ingatkan lagi yang mau gabung ya sore hari ini. Di rumah ada bikin acara-acara atau hajatan berkumpul dengan keluarga, atau barangkali yang santai-santai baru pulang kerja, kong dudu-dudu manis, boleh bergabung kemari ya. Kasih rame turang pe acara sore hari ini. Ya. Dan so ada lagi yang gabung. Saya menyapa. Halo, Torang Badangdut. Halo, Torang Badangdut.
3: Halo, Dangdut Torang Punya. Assalamualaikum orang Argentina.
0: Hai, sedap. Eh, bagaimana nih? Orang Jerman kah bukan?
3: Iya, Argentina Weiss. Menang saja yang ini. Begitu
0: eh. Argentina menang, Kobuce. Ampun. Kong Jerman nanti, sehat.
3: Nanti Argentina pulang lagi.
0: Pulang, kemarin ngoni so kasih doa baik-baik. Kong bilang Argentina juara ini ngoni so bilang dong pulang. Iya sudah, Mama Indah. Dengar nih Mama Indah, dorang mau kasih jatuh Argentina. Lagu apa Kong Kobuce? Masih ada kalau lagu tuh tar habis-habis di sini. Boleh, mau lagu apa? Nanti baru diputar.
3: Lagu kalau Kobuce itu lagu itu biasa sudah, lagu Janji dari Ria Amelia tuh.
0: Janji.
3: Yati Octavia.
0: Eh, apa deh judul Janji?
3: Janji dari Yati Octavia.
0: Yati Octavia. Iya. Ya. Oke, Kobuce lanjut salam-salam pas apa nih?
3: Oke, salam pertama buat Kroato dan Operator, semoga sehat selalu. Terus sempat cari baru lewat tadi. Siapa yang pertama tadi?
0: Tadi Mbak Sari, terus yang kedua Ibu Ita.
3: Terus Ibu Ita, semoga sehat selalu. Mama Ina di Artegale. Terus Ibu Ustazah Ibu Ida juga. Dan Pak Yasin Mangga Dua, Pak Leo di Hiri. Kori Ai, Kori Bung Din, Ipin di seluruh sini, semoga sehat selalu. Terus Andi di Batam juga, Purnama Sari, Maria di Jakarta, dan salam spesial untuk istri dan anak di rumah dan keluarga di Tobersa, semoga sehat selalu. Oke, Kuato, terima kasih, assalamualaikum, syukur dofu-dofu.
0: Terima kasih kembali, syukur dofu-dofu buat Kobuce di Rumbali Bunga Tidore. Iet Bustami tadi yang direquest oleh Mbak Sari ya, di Banjarmasin. Baik, Rumah Cinta ya. Baik, sahabat budaya, langsung saja saya hadirkan lagunya. Ini dia Rumah Cinta dari Iet Bustami, spesial buat Mbak Sari di Banjarmasin.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga.

0: Ternate suara budaya Kiraha balik lagi di Turang Bedangdu dan di Turang Punya sahabat budaya. Di ujung telepon sudah ada lagi yang gabung saya menyapa. Halo, Turang Bedangdu.
1: Dan Turang Punya, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam Bang Andi di Jambi. Sehat Bang?
1: Waduh, bukan, saya dari Jawa Timur
0: Bang. Oh, dari Jawa Timur. Iya Mas Galuh.
1: Iya.
0: Iya. Mohon maaf nih, suaranya mirip loh Mas.
1: Dengan siapa?
0: Mirip Mas Andi, Bang Andi.
1: Oh, Bang Andi Jambi.
0: Iya, Bang Andi di Jambi. Mirip-mirip
1: ya. Oh, iya, ya. Sama sekali Bang.
0: Nah, ini udah beda sih. Tadi awalnya aja yang mirip.
1: Nah. Iya. Jangan kan seperti itu. Memang aku jarang masuk situ di acara itu, tempat itu di
0: Ternate. Sip, sip. Mas Galuh mau request lagu apa nih?
1: Sapu Tangan Merah aja dari Yusunis.
0: Oke, Sapu Tangan Merah. Gitu ya.
1: Iya.
0: Siap deh. Oke. Silakan salam-salamnya buat siapa nih, Mas?
1: Ya, salamnya buat sayang Kusari yang ada di Banjarmasin, semoga selalu bahagia dan sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada Bang Andi, ada Purnama, ada Mas Haryono, ada Mbak Yantinya, ada Mas Pras bersama istrinya dan semuanya saja yang lagi monitor. Buat abangnya sama operatornya, semoga sehat selalu, tetap sukses dalam hidupnya. Terima kasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih buat Mas Galuh di Jawa Timur. Turang mainkan lagi sahabat budaya di ujung telepon. So ada lagi yang gabung saya menyapa. Halo Turang Bedangdut. Halo Turang Bedangdut, sudah tersambung dengan siapa di mana? Halo halo. Halo. Oke, sayang sekali tara ada di episode suara. Boleh coba kembali. Saya ke guys. Halo Turang Bedangdut.
2: Halo, Randut Orang Punya, habar dukwe, sahabatku.
0: Habar, sasandang kuat, sehat-sehat le. Bung. Habar do hapu, sehat-sehat, sasandang le.
2: Sasandang kuat.
0: Iya, orang tuloa, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat terus, sasandang le. Tadi ya.
2: Tidur selatan bergoyang.
0: Betul, cocok. Ya, Kong, ini mau putar lagu apa ini? Bung Din. Iya, lagu apa Bung Din?
2: Selviama.
0: Selviama, siap. Lagu apa nih?
2: Coba Bung Ato baca di penyanyi judulnya dan saya yang pilih.
0: Siap. Okay. Selviama di sini ada firasat menuntun rindu. Seandainya aku bertemu Tuhan, bidadari cinta tak pantas ada di mana-mana. Ku rindu ayah, merasa sendiri.
2: Gimana?
0: Ya, saya ulangi ya.
2: Nah.
0: Ada lagu firasat menuntun rindu. Seandainya aku bertemu Tuhan, bidadari cinta tak pantas ada di mana-mana. Ku rindu ayah, merasa sendiri.
2: Seandainya aku ketemu Tuhan.
0: Seandainya aku bertemu Tuhan. Baik.
2: Kalau aku ketemu Tuhan, aku bertanya ke Tuhan, apakah cinta saya ada atau tidak.
0: Siap Bung Din, semoga disegerakan. Amin. Baik Bung Din, Kong mau salam pas apa nih, silakan.
2: Begini
0: Bung Ato. Iya Bung Din.
2: Walaupun cinta saya tidak ada yang penting, Tuhan sayang sama saya. Yang penting saya sehat selalu, dan yang penting Bung Ato sayang sama saya.
0: Amin, insya Allah. Siap Bung Din, torang selalu bersama dengan Bung Din. Mau salam-salam, silakan Bung Din.
2: Oke, salam pertama buat ya. Bung Ato dan Bapak semua saya selamat dan nomor. Dan buat saya Yasin Mausah. Buat

0: kok ai Rinaldi dan buat Bung Agus, Bung Sahir bersama istrinya Marcia Tirasem, dan buat Mas Andi Bata, Manusari Libatan, Purnama Sari, Mbak Sari, Ustazah Sari dan Bu Oscar, Ibu Farida di Talu, dan buat Ibu Indah di Sengah Jasika Ale, dan buat siapa ya, Ibu Mini, dan buat keluarga di Tulau Sini, semuanya selamat komo, terutama orang rumah, dan masih selamat ngemor, dan buat Bung Abe, dan buat siapa nama, dan buat Kakak Ayu di Masuhin ke tengah sana, dan buat Bunda Els, Bunda Natalia, Bunda Esterlita, dan semua fans di mana berada, tak sebut satu persatu tempat kecuali lagu ini sampai nanti akan buat diri saya seandainya aku ketemu Tuhan. Oke, terima kasih Bung Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kembali kasih buat Bung Din di Tidore. So, bergabung. Baik, sahabat budaya, saya hadirkan lagu janji dari Yati Octavia spesial buat Kobuce di Rumbali Bunga Tidore.

Ya, sahabat budaya, sambut tangan merah dari Yus Yunus spesial buat Mas Galuh di Jawa Timur, semoga terhibur. Waktu menunjukkan pukul 16.57, sahabat budaya, turang sudah di penghujung program Turang Bedangdu, Dangdu Turang Punya. Untuk edisi siar hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Saya Atoh Ramalan mohon batabea. Terima kasih syukur rofu-rofu atas atensinya sampai turang bakuda apa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajau.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah
1: Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan
1: Bro 4, suara budaya Kiai Rahab.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di

saudara-saudara dari Jalan Sultan Hindu 02 Ternate, Radio Republik Indonesia dengan warta berita.

0: sekali tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar higienis Ternate masih mengklaim fluktuatif. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mobile di 88,5 MHz, serta pemancar relay merata di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2020 bersama saya Safira Safira. Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate memastikan tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
1: atau P3K. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tokubu.
2: Bahwa apakah pemerintah Kota Ternate akan merumahkan P3K-nya? Nah, dapat saya tegaskan bahwa itu tidak akan kami lakukan.
3: Meski menghadapi tantangan kondisi keuangan daerah, pemerintah Kota Ternate memastikan tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya, P3K dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsol mengatakan kondisi fisikal yang dihadapi sejumlah daerah berdampak pada postur anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk di Kota Ternate. Namun demikian, Pemkot tetap memprioritaskan pemenuhan belanja pegawai terutama TTP dan gaji P3K.
2: Untuk Kota Ternate sendiri, sebagaimana yang kami cermati atau kami lihat dalam postur APBD, memang kondisi-kondisi ini juga sebenarnya kami pun mengalami hal yang sama. Ya, tetapi bagaimana kami mengatur belanja yang ada dalam APBD ini, itu paling tidak kami akan tetap memprioritaskan bahwa apakah pemerintah Kota Ternate akan merumahkan P3K-nya. Nah, dapat saya tegaskan bahwa itu tidak akan kami lakukan.
3: Menurutnya, Pemkot Ternate akan tetap mempertahankan seluruh P3K dengan melakukan penyesuaian alokasi anggaran, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta menggali potensi sumber pendapatan baru.
2: P3K itu sangat penting dan mereka itu punya kontribusi yang sangat positif dan memang berdampak juga bagi OPD dengan nanti kami mengatur bagaimana mengalokasikan anggaran dengan tetap mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah dan bagaimana menggerakkan potensi-potensi baru sebagai bagian dari mendorong untuk menambah pendapatan asli daerah.
3: Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan surat kepada pemerintah daerah terkait dukungan pembiayaan belanja pegawai bagi daerah yang mengalami keterbatasan kemampuan fisikal. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
1: Saudara, 160 penyidik dan penyidik pembantu Polda dan Polres jajaran di Maluku Utara mengikuti sertifikasi untuk menambah kemampuan dalam penanganan perkara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
4: Seluruh penyidik termasuk yang di jajaran Polres supaya mereka lebih profesional.
5: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman meminta seluruh penyidik Direktorat Reserse Kriminal baik jajaran Polda hingga Polres di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arif Budiman usai membuka kegiatan asesmen dan sertifikasi penyidik serta penyidik pembantu Reskrim yang berlangsung langsung di Ballroom Sahid Bela Internasional Ternate Rabu pagi. Kapolda menyatakan 160 peserta yang mengikuti sertifikasi tersebut merupakan penyidik perwakilan mulai dari Polda maupun jajaran Polres yang telah melalui proses seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kapolda berharap sertifikasi yang dilaksanakan tersebut mampu meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menangani setiap perkara sehingga mampu meminimalisir kesalahan prosedur terutama pada pada penanganan kasus dugaan korupsi.
4: Seluruh penyidik, termasuk yang di jajaran Polres, supaya mereka lebih profesional, karena kan ini melalui seleksi. Alhamdulillah, tahun 60 yang memenuhi syarat, dan hari ini disertifikasi oleh tim dari Bareskrim. Ya, harapannya dengan sertifikasi ini mereka lebih profesional, jadi tidak ada lagi kesalahan-kesalahan prosedur dalam penyidikan yang sampai terjadi apa di pra-peradilan kan oleh pelaku maupun itu, sehingga harapannya mereka lebih profesional dalam penyidikan. Itu tetap kita galakkan terus untuk korupsi itu. Ya makanya penyidik-penyidik tidak harus betul-betul paham betul tugas-tugas dan perannya apa, sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur dalam penyidikan tadi.
6: Apalagi di kasus-kasus ini kan paling rentan untuk dilakukan pra.
4: Betul, ya karena celah-celah penyidikan itu kita hindari celah-celah kesalahan itu.
5: Kapolda Irjen Pol Arief Budiman juga berharap dengan sertifikasi yang dilakukan tersebut, para peserta mampu mengimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawab, sehingga proses penyelidikan hingga penyidikan sebuah perkara yang ditangani dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, kita berita ke selanjutnya ya, saudara. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar higienis Ternate masih mengalami fluktuatif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hikmah.
7: Hari ini belanja harganya naik, tapi kalau besok saya belanja itu udah beda lagi, udah turun gitu loh.
8: Harga sejumlah komoditas di pasar higienis Bahari berkesan Ternate masih mengalami fluktuasi. Pantauan RRI Kamis pagi, terjadinya fluktuasi sejumlah kebutuhan pokok ini dipengaruhi oleh rantai distribusi yang panjang sehingga pasokan sering terlambat. Wahoderiasi, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengatakan harga beberapa komoditas memang telah mengalami penurunan dibanding beberapa pekan lalu. Cabai keriting yang sebelumnya dijual sekitar Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp38.000 per kilogram. Adapun tomat dijual sekitar Rp18.000 per kilogram, sedangkan harga lemon masih bertahan di angka Rp10.000 per kilogram.
9: Kalau rica keribu, pengambilan Rp38.000 satu kilo, kan biasanya 70-80 sudah turun.
10: Kalau rica itu yang kecil?
9: Rica nona, pengambilan 60. Satu kilo so bisa 10.000, itu hari kan sampai 200. Hanya ini yang tidak turun-turun, kalau lemon pengambilan 10.000.
8: Menurut WOD, harga sejumlah komoditas khususnya bawang merah masih dipengaruhi oleh panjangnya rantai distribusi. Pasokan yang masuk di Maluku Utara harus didatangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa daerah lainnya. Selain itu, dikirim melalui Makassar, kemudian ke Manado. Menghadapi kondisi tersebut, Suli, salah satu konsumen, mengatakan ia memilih lebih selektif saat berbelanja, yang tidak terpaku pada satu lapak, melainkan membandingkan harga di beberapa pedagang sebelum memutuskan membeli kebutuhan rumah tangga.
7: Warung tuh kayak harganya beda-beda, Kak. Jadi saya datangin ke tempat yang emang harganya agak sedikit murah lah daripada yang kayak biasanya gitu.
8: Sebagai konsumen, Sulis menekankan pentingnya kebijaksanaan masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga. Kunci utama untuk bertahan saat ini adalah selalu menyesuaikan pengeluaran belanja dengan tingkat pendapatan yang dimiliki, agar roda ekonomi dapat tetap berputar dengan baik. Reporter Hikmah melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, tim sepak bola Halmahera Timur lolos ke semifinal setelah menumbangkan tim tuan rumah dengan skor 2-1. Informasi selengkapnya disampaikan langsung reporter Turaikia Syamsuddin dari Kabupaten Pulau Morotai. Silakan informasinya.
11: Tim sepak bola Halmahera Timur memastikan langkah ke babak semifinal Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-12 Provinsi Maluku Utara setelah menaklukkan tuan rumah Kabupaten Pulau Morotai dengan skor 2-1. Kemenangan di Stadion Bangsaha Morotai ini sekaligus mengantarkan tim sepak bola Halmahera Timur keluar sebagai juara pool usai melalui 3 pertandingan penyisihan. Morotai membuka keunggulan lebih dahulu pada awal babak pertama setelah memanfaatkan peluang di depan gawang Haltim dengan penyelesaian sempurna. Namun semangat juang para pemain Haltim tidak surut dan terus memberikan tekanan demi mengejar ketertinggalan sepanjang pertandingan. Hasilnya, Fadil yang mengenakan nomor punggung 7 sukses mencetak gol penyeimbang sehingga kedudukan berubah menjadi 1-1. Skor imbang bertahan hingga turun minum setelah kedua tim saling melancarkan serangan tapi belum mampu menambah gol. Dan memasuki babak kedua, Pertandingan berlangsung semakin sengit dengan Morotai beberapa kali mengencam pertahanan Haltim lewat serangan berbahaya. Disiplin lini belakang Haltim mampu meredam tekanan hingga membuka peluang melakukan serangan balik yang efektif. Momentum kemenangan akhirnya datang lewat Ongen yang bernomor punggung 17 yang melepaskan tendangan keras menembus gawang Morotai. Gol tersebut memastikan Halmahera Timur menang 2-1 sekaligus mengunci status sebagai juara pool tanpa mampu dibalas tuan rumah Morotai. Sebelumnya, Haltim mengawali penyisihan dengan kemenangan 2-1 atas Taliabu sebelum bermain imbang 1-1 melawan Kepulauan Sulak. Hasil itu membawa Haltim melangkah ke semifinal dan dijadwalkan menghadapi Halmahera Barat pada Jumat 10 Juli besok di Stadion Bangsa Morotai. Pelatih Relis mengaku bangga terhadap semangat juang para pemain yang mampu bangkit setelah sempat tertinggal pada awal pertandingan. Menurutnya, kedisiplinan dan kerjasama tim menjadi kunci kemenangan hingga memastikan tiket menuju babak semifinal. Sementara itu, manajer tim MA Haliun mengatakan kemenangan tersebut menjadi motivasi besar bagi seluruh pemain menghadapi laga berikutnya. Ia berharap seluruh pemain tetap menjaga fokus dan konsentrasi agar mampu melewati semifinal serta merebut tiket menuju partai final. Dari Morotai, Turaikia Samsudin melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya atau besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
12: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 9 Juli 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Patani, Gebe, Obi, Mangoli, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Tobelu, Loda, Patani, Wasile, Maba, Taliabu, dan sekitarnya, yang terjadi pada siang sore hari. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 75 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih Prakirawan Zikri untuk informasi. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teknik Montase Bung Adrian dengan Des Editor Irwan Jailan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, setelah tadi kita ikuti Warta Berita Sore, untuk menanti azan maghrib, pendengar, pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran dengan surat At-Tahrim yang dibawakan oleh Haji Mu'ammar.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta Pro 1 RRI ya Ternate. Pendengar, di media sosial beredar unggahan berisi informasi ya disertai tautan yang diklaim untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Dan bagaimana kebenarannya narasi tersebut, pendengar, berdasarkan tim cek penelusuran tim fakta ya pendengar. Tautan yang dibagikan oleh akun Instagram tersebut tidak mengarah ke laman resmi, tetapi ke sebuah domain berakhiran klik. Laman tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor Telegram yang aktif. Kemudian, Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Kesimpulannya, pendengar, berdasarkan tim cek fakta informasi dan tautan pemutihan pajak kendaraan yang beredar di Instagram adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mendingan selamat malam untuk Anda. Senang sekali kita kembali menghadirkan program Ki Pradesa Bidang Agama Islam, di mana untuk kali ini pendengar akan secara langsung ya di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

0: juga itu halal. Sekali lagi itu adalah menurut Kubah juga itu benar, ya. Halalnya. Kalau tadi Kora bisa monitor monitor di hari ini.
1: We're closing down high up the pitch, certainly in the attack.
2: Malam ini layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
3: Yes, gol, kita tim unggul.
4: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
2: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
3: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
4: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
2: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rompas semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rompas kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Assalamualaikum dan selamat malam Subahjo, sahabat budaya. Terang kembali baku dapat lagi dalam program Basalam, bacarita seputar Islam, kerjasama RRI Ternate dan Muslimat NU Provinsi Maluku Utara. Untuk edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 membahas tema Generasi Sehat, Generasi Qurani. Dan saya atau Ramalan yang memandu program ini ya hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan di studio Pro Ampa Ternate saat ini telah hadir Bapak Dr. Usman Ilyas. Beliau adalah dosen IAIN Ternate. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Usman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat Pak Usman ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dan narasumber yang kedua, Ibu Asna Hamid SKM. Beliau adalah koordinator bidang kesehatan dan kesejahteraan Muslimat NU Maluku Utara. Dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu Asna.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pastinya sehat juga Ibu ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik sahabat budaya, torang mengundang ngoni yang ingin bergabung berbagi tema ataupun sharing maupun bertanya boleh ya. Untuk jalur telepon torang aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695 maupun lewat WhatsApp 0853-9853-3951. Dan saat ini torang juga live Facebook, sahabat budaya bisa menyaksikannya melalui Facebook RRI Pro 4 Ternate. Jadi sahabat budaya juga bisa berkomentar ataupun titip pertanyaan melalui Facebook maupun aplikasi RRI Digital, boleh ke live chat. Ya, sahabat budaya, sekali lagi untuk tema pada malam hari ini yaitu generasi sehat, generasi Qurani. Nah, ini dua hubungan ini memang sangat erat ya, sangat terkait nih ya. Jadi Islam mengajarkan orang untuk hidup sehat, untuk meneladani Al-Quran itu sendiri. Nanti orang akan bahas lebih lanjut mengenai dengan hal ini bersama dengan kedua narasumber orang. Dan untuk mengawalinya ya, saya ke Ibu Asna terlebih dahulu sebelum nanti orang akan membahas lebih lanjut. Karena Ibu Asna dari backgroundnya ya, dari latarnya
2: kesehatan
0: sendiri, maka kita membahas terlebih dahulu mengenai dari sisi kesehatannya, lalu kita akan ke Quraninya ya, ke Al-Qurannya. Nanti juga akan Pak Usman yang akan membahas mengenai ini sahabat budaya. Dan tentunya orang ketahui ya, sahabat budaya juga Ibu Asna, kalau dalam Islam itu mengajarkan orang bagaimana menjaga kesehatan. Ini adalah bentuk syukur, ibadah dan tanggung jawab atas amanah tubuh gitu kan. Jadi anjuran ini memang diwujudkan melalui konsumsi makanan yang baik atau yang halal gitu kan, bergizi dan berlebihan, dan tentunya menjaga kebersihan juga. Nah, nanti akan disampaikan dulu ya oleh Ibu Asna sendiri sebagai pengantar singkatnya, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Pada malam ini memang topik kita adalah generasi sehat, generasi Qurani. Nah, mungkin dari segi kesehatan kami sendiri ya, dari kesehatan itu bahwa mengajak kesehatan itu menekan bahwa fondasi utama ya untuk mencetak generasi ke depan yang tangguh kemudian unggul, untuk kita menjemput tujuan akhirnya bahwa generasi emas di tahun 2045. Nah, tadi disampaikan dalam segi Islam ya, kita tahu sama bahwa tetap melihat lagi keseimbangannya. Jadi bukan ketika kita berpikir generasi sehat ini bukan berarti dia harus instan, tetapi ada tahapan yang harus dilalui. Pertama, bahwa ketika seorang ibu itu hamil, bagaimana dia harus meyakinkan nutrisi yang dikonsumsi itu cukup untuk tumbuh kembang bayi bayi di dalam kandungan, kemudian tahapan yang berikutnya itu setelah lahir ya sesuai dengan ajaran agama Islam juga bayinya diberikan ASI selama 2 tahun, kemudian kecukupan gizi yang seimbang, diberikan makanan yang sehat, dan jangan lupa lagi bahwa tahapan ini pun dilalui melalui posyandu ya. Di posyandu itu ada upaya preventif melalui imunisasi, karena imunisasi adalah suatu tindakan untuk memberikan kekebalan. Artinya kalau kekebalan ini diberikan mungkin bisa apa ya mencegah berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, sehingga daya tahan tubuh anak tersebut sangat sehat dan ke depan dia tumbuh yang lebih sehat untuk generasi ke depan yang kita inginkan. Nah, di samping itu lagi bahwa tahapan pada saat remaja apa yang harus dia dapat. Nah, ada program di kesehatan juga bahwa mereka melakukan pemeriksaan berkala di tingkat sekolah. Nah, ini pun akan dilakukan promotif, bagaimana promotif dan preventif ya tentang edukasi kesehatan yang tadi disampaikan mulai dari lingkungan juga ya. Jadi inilah tahapan yang harus dilalui sehingga mungkin ke depan kita bisa menjemput generasi sehat, karena tujuannya kalau generasi ada semboyan kita ya di dalam tubuh yang sehat berarti mendapat jiwa yang sehat. Ini tujuan akhirnya. Mungkin itu sebagai pengantar awal, nanti seterusnya kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih.
0: Ya, baik. Saya ke Pak Usman ya, mengenai dengan generasi Qurani. Nah, jadi memang membentuk generasi Qurani itu bagaimana kita mewujudkan fondasi ini melalui teladan, keluarga itu kayak yang baik, ciptakan generasi yang berkualitas dan lain sebagainya. Mengenai hal ini nanti akan dibahas ya lebih lanjut sebagai pengantar singkat juga dari Pak Usman, silakan.
3: Terima kasih. Saya ucapkan bahwa menyangkut tentang generasi Qurani itu adalah kita berpikir bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan dan peduli terhadap Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan pandangan hidup. Tapi tidak terlepas dari apa yang disampaikan tadi tentang apa harus sehat, sehat ya Bu ya.
2: Sehat.
3: Karena sehatlah segalanya sehat untuk kita mampu menjalankan tugas dan kewajiban kita. Karena kalau ada kesehatan terganggu tak bakalan kita akan membaca Quran ya Bu ya. Ya. Jangankan baca Quran, dikasih makan pun kita akan tidak suka. Oleh karena itu kesehatan itu saya juga mendukung, harus betul-betul diri kita ini sehat, otak kita juga dingin, waras, kemudian kita berpikir jernih, sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu hati dan otak kita senang ya, mencermati. Oleh karena itu sekali lagi bahwa untuk menjadikan generasi Al-Quran itu adalah generasi yang mampu tumbuh dan berkembang, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ya, pedoman hidupnya. Dalam Al-Quran itu sendiri dikatakan Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin, bahwa dalam Alkitab itu menjadi hudallil muttaqin ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya generasi kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupannya. Kemudian dalam suratul Baqarah ayat 185 juga menjelaskan syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an wa bainatin minal huda wal furqan. Ya, yaitu Al-Qur'an itu diturunkan bulan suci Ramadan dan di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dengan demikian bahwa generasi Quran yang dimaksud adalah generasi yang mampu menerima Al-Quran, mencermati Al-Quran, menjadikan pedoman bagi hidupnya. Ya, nah, tentunya ada langkah-langkahnya. Indikator-indikatornya apa? Yang pertama itu baca yang bagus. Ya, membaca Al-Quran jangan cuma sekedar bunyi, tapi harus memperhatikan bagaimana kefasihan huruf-hurufnya, kemudian tajwid-tajwidnya. Dengan demikian bahwa membaca Al-Quran itu sesuai dengan kalimat, kemudian sesuai dengan bacaan-bacaan yang dikehendaki dalam Al-Quran itu sendiri. Banyak orang yang suka membaca Quran tapi kurang belajar mungkin ya, sehingga hurufnya juga tidak fasih, kemudian juga tajwidnya juga keruang, yang membuat kita dengar saja tong apa istilahnya, tidak terlalu tertarik, apalagi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendengarkan bacaan ini tentunya menghendaki agar supaya bacaan itu baik dan benar. Langkah kedua, generasi yang bukan saja membaca tapi harus menghafal, Ibu. Pendengar yang berbahagia, bahwa Al-Quran itu harus juga dihafal. Bukan berarti hafal 30 juz.
2: Siap.
3: Tapi hafal secukupnya untuk menjadikan pedoman hidup, ya. Yang pertama itu, ya, kalau tong salat ini kan harus baca Quran, bukan membaca. Salat pegang-pegang Quran dan membaca, tidak. Tapi kita harus hafal, ya, paling tidaklah surat-surat pendek. Kemudian surat-surat panjang, surat-surat yang panjang tapi hafal ayat-ayat tertentu yang menjadikan kita mudah, ya, pada saat kita salat itu kita harus sudah menghafal. Jangan berpikir menghafal Al-Quran harus 30 juz, tidak. Tapi ada membuka kemungkinan, ada usaha-usaha dari lembaga-lembaga tertentu seperti apa namanya pesantren Tahfidzul Quran untuk menghafal Al-Quran, itu perlu kita dukung. Hanya saja harus dipahami bahwa sesungguhnya otak manusia ini tidak sama. Mungkin dari ibu dari kesehatan itu agak paham, ya. Kalau saraf otak itu tidak mampu untuk menghafal 30 juz, jangan paksalah, karena ada kemungkinan juga akan berpengaruh pada otak atau pengaruh dalam spirit apa mentalitas orang itu. Jangan dipaksakan. Akan tetapi kalau memang ada generasi yang mampu menghafal Al-Quran, ini adalah sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri menghafal Al-Quran, para sahabat juga menghafal Al-Quran, sehingga boleh menghafal sampai 30 juz. Dengan demikian bahwa Al-Quran itu bertahan sepanjang masa dan tidak bisa dirubah satu atau dua kalimat kata dan kalimat apapun atau surat. Kenapa orang sudah hafal? Bahkan pernah ada diskusi yang pernah saya dengar di viral, yaitu bahwa jika dunia ini kiamat, seluruh kitab-kitab ini, dunia ini tenggelam dan seluruh kitab-kitab ini sudah hancur semuanya. Kemudian alat-alat elektronik semua juga sudah hancur, ditelan oleh ombak dan laut umpamanya. Tapi manusia bisa hidup, maka saat itu seluruh kitab hilang kecuali Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu dihafal oleh umatnya? Nah, ini adalah salah satu keutamaan daripada menghafal Al-Quran. Yang berikutnya itu adalah harus memahami makna. Jangan cuma hafal, jangan cuma baca, perlu makna apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u yatim, surat itu tong baca ulang-ulang, itu di mana kau perhatikan itu anak-anak yatim. Dan jangan kasih tinggal yatim piatu dan orang yang fakir miskin itu lapar, harus kasih makan pada orang.
2: Betul.
3: Dan jangan jangan memutuskan hubungan silaturahim dengan mereka. Ini harus memahami makna, sehingga dengan demikian sama dengan halnya dengan Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang, itu harus kita baca di terjemahan supaya kita tahu apa maknanya. Padahal di dalam itu doa saja tuh. Jadi kenapa orang kalau baca doa itu harus Al-Fatihah ke muka? Karena di dalam Al-Fatihah itu mengandung doa-doa. Di sinilah yang perlu ada pemahaman. Yang paling penting lagi berikutnya adalah mengamalkan, ya. Jadi kalau kita sudah memahami makna, maksud dan tujuan, itu harus kita amalkan dan seterusnya. Dan yang paling terakhir lagi adalah mendakwahkan. Al-Quran itu kalau kita sudah menguasai sekalipun satu ayat pun, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada orang lain walaupun ayat itu cuma satu ayat saja. Itu perintah Allah. Jadi jangan berpikir dakwah itu nanti tong yang kayak ustaz ini duduk di atas mimbar baru ceramah begitu. Kemudian dakwah yang apa dakwah umum acara mi'raj Isra Mi'raj, tidak juga sih. Memang itu juga penting, tapi hakikatnya itu dong. Jadi kalau ada orang tua, ada teman yang menasihati terhadap anak-anaknya, ya cobalah berpedoman kepada Al-Quran. Itu apa karakternya? Akhlak yang baik, bicara yang benar, jujur. Ya, itu adalah perilaku-perilaku yang akan diamalkan dalam Al-Quran. Saya pikir itu dulu, Pak. Nanti kita lanjutkan kalau ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Terima kasih.
0: Baik. Pak Usman, ya, so menyampaikan sedikit pengantarnya, ya, mengenai dengan generasi Qurani. Sahabat budaya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ya, boleh terang mengundang sahabat budaya untuk gabung, yang mau sharing ataupun juga yang mau tanya-tanya boleh, ya. Nah, saya ke Ibu Asna lagi ya.
2: Siap.
0: Untuk generasi sehat.
2: Sehat.
0: Nah, tadi juga Ibu Asna sudah menyampaikan beberapa pengantarnya ya.
2: Iya.
0: Iya. Jadi orang tahu kan untuk generasi ini perlu yang namanya lifestyle atau gaya hidup, gaya hidup khususnya.
2: Benar.
0: Ini gaya hidup remaja ya.
2: Iya.
0: Gaya hidup ini berarti orang juga perlu memperhatikan orang pe kesehatan, bagaimana orang budayakan hidup sehat. Sehat. Jadi di sini orang terapkan pola yang baik lah begitu ya. Nah, jadi bagaimana cara nih menerapkan pola hidup sehat yang baik dan benar di kalangan generasi muda khususnya nih, Ibu Asna?
2: Baik, terkait dengan pola hidup ya. Jadi memang ada gerakan dari kesehatan sendiri disebut dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Berbagai kegiatan di situ, salah satu bahwa memang mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, kemudian ada aktivitas fisik yang diharapkan satu minggu itu paling 150 menit ya. Artinya memang tiap hari itu selama 5 hari 30 menit untuk aktivitas fisik, sehingga memang ada gerakan ini ya untuk istilah sekarang jangan mager ya, jangan malas gerakan, karena salah satu juga bagaimana untuk membuat ketahanan tubuh seperti itu. Kemudian untuk remaja sendiri bahwa memang kita mengurangi makanan siap saji ya, karena makanan ini juga berpotensi terhadap penyakit-penyakit yang ke depan, penyakit degeneratif, apakah itu dengan penyakit diabetes ya, karena mungkin dari makanan yang kita konsumsi kemudian kurang gerak tadi mungkin terjadi. Kalau di kesehatan sendiri kita perhitungannya itu indeks massa tubuh ya. Ada range-nya normal di antara 17 sampai 25, kalau dia di atas itu disebut dengan overweight atau obesitas. Nah, ini yang terjadi di saat ini. Jadi Indonesia sendiri mengalami bahwa beban ganda ya, di samping kita berhadapan dengan kekurangan gizi baik untuk stunting, kita juga berhadapan dengan gizi lebih. Nah, inilah jadi apa yang diupayakan dari pemerintah khususnya kesehatan, memberikan edukasi ya, kita harus tumbuh itu secara normal, artinya bahwa harus kita atasi sehingga tidak terjadi kekurangan gizi, kemudian di samping itu tidak terjadi juga kelebihan nih, gizi lebih. Karena memang kalau gizi lebih, bagaimana kita mau keinginan untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045 ya, untuk berdaya saing. Karena kalau sampai ini kita tidak atasi, maka nanti muncullah di tahun tersebut muncul lagi ada penyakit jantung, kemudian penyakit diabetes tadi. Dan memang orang bilang masyarakat di sini mengenal dengan penyakit gula ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ada tahapan yang kita berikan. Kemudian di samping itu ya, remaja, karena memang ada di kesehatan sendiri ada program yang sekarang itu pemeriksaan kesehatan secara gratis dalam satu tahun. Jadi bukan itu seluruh sasaran ya, mulai dari bayi kemudian sampai dengan lansia. Ya, jadi kita sudah mendeteksi awal nih mulai pemeriksaan. Jadi jangan kita bangga bahwa kita sehat, padahal mungkin harus dilakukan pemeriksaan secara detail, sehingga kalau memang terdapat penyimpangan atau terjadi gangguan berarti sudah diatasi lebih awal. Nah, sehingga berharap bahwa pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Ya, kemudian ada slogan kesehatan sendiri, kesehatan adalah segalanya, tanpa kesehatan segalanya tidak berarti ya, sesuai dengan ajaran Islam juga. Ketika kita memiliki kesehatan yang baik ya, dibandingkan dengan kekayaan dan kebahagiaan, artinya harus sehat dulu nih. Tadi menyambung dengan Pak Ustadz menyampaikan, kalau orang terasa sehat bagaimana orang mau membaca Al-Quran. Jadi memang materi malam ini sangat sinkron, jadi ada korelasi. Ketika ya, seseorang itu dia sehat, maka impian untuk seterusnya akan bisa dapat, termasuk dengan untuk membangun anak-anak generasi dengan bisa membaca ya, generasi Qur'ani ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik. Ya
0: Pak Usman, sebelum nanti torang akan baca cerita atau obrol lebih lanjut lagi mengenai dengan generasi sehat gitu ya, Ibu Asna. Sahabat Budaya yang ingin sharing atau tanya boleh ya, sekali lagi untuk telepon maupun WhatsApp, bisa juga lewat Facebook maupun live chat RRI Digital. Nah, seperti yang orang tahu Pak Usman ya, generasi Qurani adalah masa depan umat Muslim. yang kuat dan berdaya. Tadi juga sempat disentil oleh Pak Usmanya dalam era teknologi dan tantangan modern, memang saat ini sangat penting bagi kita untuk membentuk generasi Qurani dengan moral akhlak itu ya, yang mulia dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lalu bagaimana torang dapat mengatasi masalah pendidikan gitu ya, dan memastikan generasi berikutnya tetap dekat dengan yang namanya ajaran Al-Quran?
3: Baik, ada hal yang perlu saya tambahkan dulu bahwa sinkron sekali dengan masalah kesehatan tadi.
2: Baik.
3: Itu bagaimana supaya makanan yang sehat, tapi jangan lupa jiwa yang sehat itu paling
2: betul.
3: Penting. Ya,
2: ya, benar sekali.
3: Iya, karena makanan itu tidak enak bu kalau jiwanya tidak terlalu ya sehat.
2: Jadi
3: gitu
2: kalau
3: ya.
2: Dia makan pasti hambar kan?
3: Iya. Salah satu aspek yang penting yang harus dianut atau diterapkan dalam kehidupan sebagai generasi Qur'an itu adalah akhlak dan karakter mulia. Ya. Yang pertama itu jujur, ya. Kemudian ikhlas dan seterusnya. Kita manusia ini kan dikendalikan oleh kalb,
2: ya,
3: kalb atau hati, ya. Inna fil jasad mudghah. Ya, sesungguhnya manusia itu lahul jasad mudghah. Kalau dia baik, tong pidiri ini baik. Kalau dia tidak baik, ya sudah. Itu artinya apa? Dalam Al-Quran itu sendiri menjelaskan bahwa manusia itu harus jujur, harus ikhlas. Ya, jangan menyimpan sesuatu yang tidak bagus dalam diri. Kadang-kadang ada orang yang menyimpan rahasia tertentu atau menyembunyikan sesuatu kebenaran. Itu kan membuat psikologi jiwanya itu kadang-kadang tidak tenang. Dan itu menyiksa dirinya sendiri. Oleh karena itu, mari kita kembali ke tuntunan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mengatakan dalam Al-Qur'an itu mengatakan bahwa manusia itu harus berkata dengan benar, jujur. Karakter kita juga harus betul-betul sesuai dengan Al-Qur'an. Ingat, perkataan dan perbuatan itu tidak akan lepas dan hilang segalanya. Ketika seseorang yang berkata atau mengungkapkan sesuatu, itu tidak boleh ada unsur bohong. Kenapa? Nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat.
2: Iya.
3: Nah, kalau dia menyimpan unsur bohong, maka dirinya itu terpenjara, terganggu sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, saya pernah menyampaikan masalah ini kepada suatu tempat, suatu forum bahwa suara manusia itu kalau ketika dia sudah berbicara tidak akan hilang selama-lamanya, direkam oleh alam atau Allah. Contohnya, saya pernah memutar lagu, saya pernah mendengarkan putaran lagu nyanyi ketika itu saya SD kelas 6. Ternyata sekarang diputar lagi lagu itu, artinya rekaman di tahun itu sampai sekarang tidak hilang. Ada mungkin sampai tahun-tahun yang akan datang, bahkan itu sudah lebih 50 tahun yang lalu, tidak hilang artinya. Oleh karena itu, di dalam Islam menekankan tentang kejujuran, keikhlasan, ya. Kalau berjanji harus tepati dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang perlu diamalkan dalam Al-Quran, dituntun oleh Al-Quran. Nah, sekarang ini dalam era digital informasi dan teknologi ini membuat orang kadang-kadang juga berperilaku ya jauh daripada kejujuran. Ya, taruhlah orang teleponnya, kita sudah dekat ini padahal dia masih jauh.
2: OTW.
3: Ya, padahal dia masih mandi umpamanya ini. Ini kan tidak jujur namanya. Betul. Bilang saja, menunggu saja saya sementara menyiapkan diri untuk berangkat dan seterusnya begitu ya. Ya, kadang-kadang ini adalah teknologi yang membuat kita ya. Terus di akhir-akhir ini ya Allah, kami di perguruan tinggi juga disibukkan dengan bagaimana itu penipuan-penipuan, walaupun benar itu ya. Karya ilmiah itu pakai AI atau apa itu.
2: Iya,
3: ya Allah.
2: Lebih canggih.
3: Iya, 20 menit karya ilmiah itu rapih banget. Padahal dia pinjam di AI. Bolehlah itu boleh, tapi harus dikaji dan jujur bahwa itu diambil dari situ. Jangan ngaku bahwa itu punya sendiri. Ini sebagai contoh saja. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan ke depan ini kita harus tekankan bagaimana generasi Qur'an itu adalah generasi yang berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia itu tadi ya. Ya, bagaimana tingkatkan kejujurannya, kemudian perilaku yang baik. Kemudian juga bagaimana dia harus memiliki sifat janji yang baik dan harus tepati. Dan yang paling penting itu adalah pengalaman-pengalaman konkret dalam kehidupannya. Jangan cuma bilang, jangan cuma difirmankan, jangan cuma sampaikan, tapi harus diaplikasikan. Contohnya tadi juga Ibu tentang ya, kesehatan itu ya, Pak.
2: Benar.
3: Kesehatan diri itu dalam Islam itu menekankan pertama itu sehat dulu, jasmani dan rohani. Ya, sampai-sampai makan itu harus cuci tangan. Itu dalam Islam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuci tangan. Ah, satu hal lagi, makanan itu harus bergizi. Kemudian yang halal. Ya. Nah, jangan cuma gergizi, tapi harus halal.
2: Harus yakin bahwa itu halal. Ya.
3: Makanya itu makan juga harus dengan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya,
3: terus, ya selesai makan juga harus
2: ada doanya.
3: Doanya. Ini adalah aspek-aspek penting dalam pengamalan. Ya. Jadi Al-Quran itu padahal lebih besar pemerintahan, politik dan sebagainya. Padahal kecil dasarnya. Sampai perilaku kita individu setiap hari itu juga diatur ya secara terpelinci. Oleh karena itu maka perlu pengaruh. Pengetahuan, pengaruh teknologi yang berkembang sekat ini, tapi nilai-nilai dasar Quran itu tidak bisa tidak bisa hilang. Kita harus tetap mengamalkan setiap saat dan waktu.
0: Ya, baik, Ibu Asna, barangkali ada tambahan?
2: Baik, tadi disampaikan itu benar ya, terutama untuk bagi kesehatan, menu seimbang, dan orang harus yakin bahwa itu halal. Memang saat ini memang pemerintah tetap gencar bagaimana sih untuk makanan yang disiapkan harus ada label halal dan sebagainya. Tinggal bagaimana sebagai masyarakat itu dia mampu untuk membaca ini ya, karena ini sangat penting sekali. Karena tadi yang disampaikan benar, bukan kita yakin hanya bergizi, tapi mungkin yang dimakan ini benar-benar halal. Karena tujuan akhirnya dari kesehatan tadi betul, bahwa ketika kita sehat maka segalanya bisa kita penuhi ya. Ya tadi bahwa kesehatan adalah segalanya, tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Mungkin itu Pak tambahan.
0: Baik, benar sekali ya, setuju Ibu ya. Kesehatan adalah segalanya, kesehatan nomor satu gitu kan ya. Jadi kita harus prioritaskan. Itu sangat jelas. Nah ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya, saya menyapa terlebih dahulu dari Abang Ucid Juma ya di Kolon Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Bapak Ustadz Usman dan Ibu Asna, pertanyaan saya, langkah-langkah apa saja nih untuk menjadikan generasi yang sehat dan Qurani sejak dari awal? Demikian dari saya, Uci Juma di Kolon Cucu Ternate. Ya, singkat ya. Barangkali ya generasi yang sehat dan Qurani berarti ini langkah-langkah. Barangkali tadi juga sempat di sampaikan, tapi nanti akan dilengkapi
2: masing-masing.
0: Ya. Benar sekali. Untuk segi saya sendiri, kesehatannya maksudnya.
2: Kesehatan.
0: Ibu Asna yang bakal menanggapi pertanyaan dari Abang Uci Juma di Kolon Cucu.
2: Ya.
0: Abang Uci ya, Uci Juma. Ya,
2: baik, terkait dengan pertanyaan dari Abang tadi, benar ya, kalau bagaimana sih upaya kita dari awal. Sebenarnya dari pertama bukan berarti instan ya, ketika kita bermimpi bahwa generasi sehat tanpa kita berbuat apa-apa itu nonsen ya. Jadi kita ada tahapan, mulai dari seorang ibu hamil dia harus mengkonsumsi gizi, karena di bawah 2 tahun itu disebut dengan periode emas, golden period ya. Kalau di sekarang yang terbaru itu hari pertama kehidupan ya, di situ kita mulai mengatasi. Seorang ibu hamil diberikan konsumsi nilai gizi, kemudian setelah lahir sesuai dengan hadis juga bahwa bayi itu tersebut diberikan ASI dan diberikan makanan seimbang. Kemudian ada wadah tertentu dari pemerintah yang sudah disiapkan melalui posyandu nih. Nah di posyandu itu akan dilakukan penimbangan berat badan anak tersebut dan bisa melihat bahwa apakah anak ini tumbuh sehat atau tidak. Jadi kalau anak tersebut tidak dibawa ke posyandu, bagaimana dipantau untuk tumbuh kembang anaknya? Nah di situ ada kader-kader yang siap, yang punya kualitas, yang sudah dilatih. Mereka sendiri yang akan melakukan penimbangan, kemudian akan memantau ini anak anaknya tumbuh sehat. Nah, kemudian di wadah tersebut juga anak tersebut diberikan zat kekebalan yang disebutkan imunisasi. Itu adalah suatu membuat daya tahan tubuh anak itu kuat sehingga bisa terjaga dari penyakit yang bisa dicegah di imunisasi. Ya, biasanya kan dulu kita kenal dengan sarampa. Saatnya ini sudah tidak ada lagi ataupun ada cuma terbatas ya, karena memang ada vaksin tertentu yang sudah diantisipasi dan diberikan kepada anak tersebut mulai dari bayi baru lahir, mencegah hepatitis sampai mencegah TBC dan seterusnya sampai sebelum 2 tahun dia sudah tercukupi semua itu. Nah, di samping itu dia bertumbuh ini dia akan sekolah. Nah, di situ akan dari segi kesehatan tetap melakukan pemeriksaan secara berkala. Artinya kalau tahapan ini yang telah dilakukan disediakan pemerintah, tinggal masyarakat bagaimana menjemput bola. Oh iya, anak saya harus melakukan pemeriksaan. Nah, sekarang kemudian yang terakhir lagi bahwa program terbaru itu adalah pemeriksaan kesehatan gratis yang tadi saya sudah menyampaikan. Di situ semua dideteksi ya, untuk semua dari tenaga kesehatan mulai memeriksa dari pemeriksaan darah, kemudian tekanan darah, dan anak-anak remaja pun akan dideteksi. Semua itu telah dilakukan. Artinya kalau tahapan ini semua dilakukan, mungkin kita menjamin bahwa ke depan itu generasi sangat sehat. Kemudian jangan lupa lagi bahwa sebagai orang tua di rumah kita harus perhatikan jangan anak-anak apa ya terpancing dengan narkoba, karena ini salah satu juga penghalangnya untuk kesehatan. Jadi mungkin trik-trik ini yang harus dilakukan, di mana ada banyak edukasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di lapangan. Tinggal Bapak bisa hadir di tanpa wadah yang telah disediakan untuk mendeteksi mulai dari awal sampai akhir, sehingga mungkin ke depan yang kita berharap dari pemerintah fokusnya adalah 2045 ya, generasi emas di 2025 mungkin itu. Terima kasih ya.
0: Baik, untuk Bang Uci Jumba ya, pertanyaannya sudah ditanggapi. Jadi memang membangun generasi sehat dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten gitu ya, simple sederhana gitu kan ya. Tahapan. Jadi langkah awal meliputi perbaikan asupan gizi seimbang.
2: Mulai dari ya. Hamil, ya.
0: Sampai. Benar sekali. Jadi dukungan lingkungan juga itu penting ya, ibu penting, ya. Jadi mulai kampanye kebiasaan sejak dini. Seperti yang diterapkan oleh dinas kesehatan, mengkampanyekan kampanye. Atau sosialisasi gitu. Nah, ya. Ini yang meliputi belajar, ibadah, hingga kebersihan. Itu memang kuncinya ibu ya, dan Pak Usman. Baik, barangkali tadi juga ada langkah awal yang harus dilakukan atau hal apa yang memang harus diterapkan nih untuk mencapai ya generasi Quran itu sendiri. Status ban silakan.
3: Baik, memang menjadi perhatian utama dalam mencetak generasi Quran. Bayangkan saja kita membentuk individu-individu berkepribadian Al-Quran itu kan bukan proses dabrakadabra langsung jadi dan terus jadi, tapi itu harus tahapan. Melalui tahapan dan dari umur tertentu ke umur tertentu, tahapan-tahapan usia ya. Jadi tentunya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, terus kementerian agama maupun kelurahan-kelurahan dan desa, tentang bagaimana menyiapkan anak-anak itu menjadi generasi Quran itu, yang pertama sekali itu tentunya jangan terlalu banyak lagu-lagu di rumah itu, lagu-lagu lain, coba juga lagu-lagu Quran, baca-baca Quran lah. Dunia sekarang ini kan Quran ini kan tinggal ditekan aja di HP, kemudian sambung saja ke sound system, langsung dia sejadi, dengarlah, mendengarkan itu. Ini dari pagi sampai malam lagu-lagu saja yang lain lah itu, apalagi anak-anak itu suka main-main seperti itu. Nah, oleh karena itu pertama mendengarkan lagu-lagu Al-Quran, membacaan-bacaan Al-Quran di rumah itu penting ya, penting pada saat-saat tertentu lah, seperti sore-sore pada menjelang maghrib dan seterusnya, itu penting sekali. Yang kedua adalah kita harus memberi pelajaran atau mendidik anak-anak kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ada dua, apakah kita ngajarin sendiri sejak dini, sejak masih kecil, ataukah kita titipkan

0: harus kita didik lebih awal. Paksakan dia, ya, paksakan dia atau biasakan dia untuk membaca Al-Quran sejak dini. Dan bila perlu sampai pada tingkat khatam. Kalau dulu tong masih generasi tong dulu-dulu, khatam Quran itu kan pesta besar ya, pensyukuri satu kampung datang ya. Dan saya pikir ini satu tradisi yang perlu
1: penghargaan.
0: Satu tradisi yang perlu kita coba anak-anak khatam Quran kong toh bikin DP doa selamatnya di rumah, panggillah yang anak-anaknya yang datang. Jangan cuma hari ulang tahun saja yang baku undang.
1: Betul.
0: Toh? Ini saya lihat cuma hari ulang tahun saya baku undang baru dengan balon dan segala macam acaranya. Coba kalau khatam Quran juga ditradisikan untuk diundang teman-temannya, mereka akan tertarik. Ya, membentuk jiwa mereka mencinta Al-Quran. Kalau tong khatam Quran nih, ini akan tumpe bikin acara kon teman-teman datang kemari.
1: Ya,
0: termotivasi lah untuk mereka juga mau membaca Al-Quran. Jadi dari sejak dini itu kita sudah apa namanya? Kita biasakan membaca Al-Quran dan kita targetkan anak itu harus khatam Quran. Baik sekali. Dulu itu biasanya khatam Quran sampai 2-3 kali ya, Pak ya. Ya, Pak Operator itu khatam Quran itu biasanya saya itu 3-4 kali, 5 kali ya. Nah, sekarang ini kan udah Ramadan itu pastilah ya, wajib khatam Quran itu. Iya, barang kadang 2 kali ya, kadang juga cuma sekali doang gitu. Ya. Mungkin karena sibuk ya. Ada juga yang khatam sampai 3 kali ini. Ini adalah kesadaran ya. Kalau setua-tua itu punya kesadaran karena baca Al-Quran itu pahala, apalagi Ramadan kan.
1: Ramadan.
0: Iya, jadi kita harus ajak sejak kecil itu ya membaca Al-Quran. Kemudian kita wajibkan dia harus khatam Quran. Oleh karena itu, di mana ada TPQ, di mana ada pengajian, baik tetangga rumah, mungkin ada khalifah-khalifah bangun pengajian ataukah di masjid, dan itu perlu kita partisipasi. Jangan sambil lalu kita melihat mereka. Kita partisipasi dalam bentuk apapun mendorong dan memungkinkan terlangsungnya pendidikan Quran sejak dini itu. Karena disitulah mereka akan mengajarkan tentang kefasihan membaca huruf-huruf, membaca kalimat-kalimat, mengajarkan tajwid. Bahkan ketika mereka tamat di TPQ itu, apalagi yang sekarang dengan Iqra ya, Iqra sampai hatam, itu udah bacanya sudah bagus. Tinggal kita bagaimana kita bisa mendorong. Yang berikut itu adalah bagaimana kita apa namanya mendorong dia untuk menghafal hal-hal yang tadi yang saya bilang itu. Jangan cuma baca, perlu ada hafalan-hafalan walaupun terbatas ya sesuai kapasitas orangnya juga tuh. Nah, yang paling terpenting itu ketika dia melakukan sesuatu yang benar, kita puji bahwa itu sesuai Al-Quran. Kita membiasakan dia melakukan menyapu rumput sedikit itu dalam Al-Quran itu dibilang ya mencintai Allah, mencintai orang yang bersih ya, menyapu itu kotor yang di itu membersihkan lingkungan kita itu dalam rumah itu. Coba kita arahkan bahwa itu adalah bila perlu cari ayat Al-Quran tentang kebersihan itu apa gitu. Nah, ini ayat Al-Quran ini coba kasih bersihin, pahala Allah akan memberikan kita pahala dan akan insya Allah menjadikan kita perbuatan kita atau pekerjaan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu jadi komitmen kita dalam perilaku kehidupan itu, jangan kita tinggalkan bahwa itu adalah perintah Allah. Apapun yang kita lakukan, taat kepada orang tua itu perintah Allah. Berkata yang benar itu adalah perintah Al-Quran. Jujur itu perintah Al-Quran. Terus mau saling membantu atau menolong orang tua itu adalah perintah Al-Quran. Jadi kita menyebutkan Al-Quran sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang baik. Baik apakah pekerjaan individu, pribadi, perilaku kita dalam akhlak mulia, tapi juga dalam konteks sosial kemanusiaan itu juga kita mengarahkan bahwa itu adalah perintah dari Al-Quran, sehingga setiap saat dia dengar bahwa itu memang Al-Quran suruh, dia kan juga tidak tanya ayat berapa Pak, itu ayat berapa, surat berapa, kan dia juga tidak tanya, tapi yang jelas bahwa itu memang isyarat Al-Quran menjelaskan kebaikan-kebaikan apapun yang ada kita lakukan itu adalah ibadah dan ibadah itu adalah petunjuk dari Al-Quranil Karim itu sendiri. Demikian Pak.
2: Baik, luar biasa ya. Ibu Wasna, barangkali ada tambahan?
1: Cukup ya.
2: Ini ada pertanyaan lagi ya. Baik, ini dari Putra di Perumdas ya. Ingin menanyakan, Assalamualaikum Ibu Asna dan Pak Usman. Waalaikumsalam. Saya bertanya mengenai dengan tantangan terbesar. Wow, tantangan terbesar remaja menerapkan gaya hidup sehat di era digital seperti ini. Bagaimana Ibu menyikapinya? Dari Ibu Asna berarti ya tantangan. Iya. Untuk era digital berarti era modern ini.
1: Era modern ya.
0: Makanan Gojek apa ya?
1: Iya, baik makanan.
2: Banyak ya
0: GoFood, Gojek.
2: Sekarang kan serba

0: ya.
1: Makanan junk serba food,
0: saji, ya, serba atau, saji. Benar sekali, yang praktis gitu ya. Ini membahayakan kesehatan juga.
1: Iya, Gojek datang.
0: Ini salah satu tantangan ya.
1: Iya, tantangan besar, benar.
2: Di rumah terus terima masa.
1: Iya, karena lifestyle
0: sekarang,
1: tadi ya.
0: Sekarang tuh tinggal klik saja langsung ya, datang.
2: Rumah makan juga tidak lagi di dapur, rumah makan di kamar masing-masing. Ini sangat luar biasa nih. Silakan Ibu.
1: Iya, baik, karena memang kita ketahui sekarang kita hidup di zaman yang memang berbeda jauh ya sekarang. Itu tinggal ditekan, mau siap makanan siap saja tinggal diantar. Nah, kembali lagi kepada kita sebagai konsumen ya, artinya harus berpikir lagi. Kemudian di samping itu mungkin akan terus diberikan edukasi dari pihak kesehatan, bagaimana sih pola hidup sehat dengan makanan yang sehat nih. Artinya orang tidak bisa memutuskan orang pemata pencaharian ya. Betul. Tinggal yang bersangkutan sendiri bahwa ini baik atau tidak. Nah, pertama itu dari segi keluarga ya, bagaimana meramu makanan, kemudian orang tua terutama ibu ya, pendidikan pertama ya, di madrasah pertama yang disebut ya, untuk adalah keluarga, artinya ibu sendiri yang punya komitmen bahwa makanan ini kita harus masak dan dikonsumsi bersama. Kalau komitmen ini sudah jalan dan siap untuk diatasi, kita akan perlahan-lahan ya, untuk mengatasi masalah ini, karena memang tantangan kita besar, apalagi kalau semua di luar berteman, terus nanti ke tempat tempat yang kafe sekarang di Ternate lagi banyak ya untuk makanan-makanan yang siap saji. Ya, artinya memang ini yang perlu tantangan baik dari pemerintah, kemudian dari organisasi tertentu, termasuk dengan muslimat yang hari ini kita ada dialog di sini. Artinya memang tugas kita bukan hanya melihat, tetapi bagaimana kita memberikan edukasi, terutama untuk parenting di keluarga, pola asuh. Jadi pola asuh ini kan kita mulai dari dini nih, nanti kalau sudah tadi yang disampaikan benar, kalau kita tidak memulai dari dini, tiba-tiba aturan ini main, mungkin dia tidak akan terbiasa. Tetapi dalam rumah tangga itu kita sudah mengatur bagaimana pola makannya, kemudian makanan yang disajikan itu menunya sederhana tetapi bergizi ya, karena bukan berarti menu yang sederhana tidak bergizi, tidak, tetapi ada tahapan. Misalnya kita bisa konsumsi ikan yang segar, termasuk di Maluku Utara ya, di Ternate kita sendiri mendapatkan ikan-ikan yang segar, jadi boleh kita mengkonsumsi makanan itu. Jadi memang ini tantangan kita besar, karena kita berhadapan dengan hal-hal ini ya. Kemudian ya, masyarakat anak-anak remaja sekarang kan, generasi sekarang kita masuk warna alpha, beta, jadi dan ini memang tantangan kita besar. Mungkin itu
0: situasi
1: ya,
0: yang
1: situasi,
0: memang
1: tapi
0: menuntut
1: ya, ya menuntut
0: semuanya harus beradaptasi.
1: Beradaptasi dan memang jadi, harus optimis ya kita untuk melakukan edukasi seperti ini. Ya, ibu, karena nanti harus menjelaskan dampak ke depan kalau kita terlalu banyak konsumsi, apalagi kalau makanan sia saji dengan apa ya, penyedap yang begitu banyak, karena sekarang tinggi angka kematian dengan penyakit-penyakit kanker, penyakit-penyakit degeneratif, salah satu dengan konsumsi makanan yang tidak sehat. Mungkin itu. Ya, terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih Ibu Asna dan juga Putra di Perumnas yang sobat tanya. Ini ada WhatsApp. Oke. Sebelum tambahan ya dari Pak Us, ini ada penelpon soalnya. Apakah saya mau ke penelpon dulu? Saya ke penelpon dulu, nanti ditambahkan oleh Pak Usman mengenai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Asna dan pertanyaan dari Putra ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas.
0: Iya.
3: Dari Madiun, Jawa Timur Mas.
0: Pak Subiono ya, Mas Subiono di Jawa Timur. Silakan ke narasumber.
3: Dari Mas Subiono.
0: Silakan ke narasumber
3: Mas. Selamat ya Mas, karena waktunya nih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Asna ya.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Ibu ya. Silakan.
3: Ini menambahkan aja. Jadi kalau mau sehat, generasi sehat itu harus apa Mas, terutama itu bimbingan orang tua Mas.
1: Iya,
3: orang tua itu sangat menentukan itu
1: pola
3: dan lingkungan Mas.
1: Iya.
3: Orang tua dan lingkungan itu menentukan sekali itu bagaimana mereka itu diawasi terus-menerus Mas, itu orang tua dengan lingkungannya Mas. Apalagi Ternate kan keras gitu. Itu kalau mau Al-Quran itu bukan dia hafal Mas, keliru itu. Kalau dulu dia hafal, sekarang enggak Mas. Coba lihat di HP. langsung tahu. Ya. Jadi Al-Quran itu dipahami mas, bukan dihafal mas. Itu.
0: Begitu ya mas.
3: Jangan salah itu. Iya itu. Itu harus dipahami. Orang Islam saya tertinggal dengan orang-orang Eropa, orang-orang Cina, orang-orang Amerika mas. Nah, harus sadar itu, dipahami itu Al-Quran, bukan dihafal. Masih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, baik, bisa dipahami. Jadi, memang betul ya, ya, Al-Quran tanpa diamalkan, kalaupun sudah hafal tapi tanpa diamalkan berarti percuma, sia-sia, betul begitu ya. Ya Pak Usman ya. Tapi kita juga dituntut, bukan berarti dipaksakan untuk menghafalnya juga. Nanti ini akan disampaikan oleh Pak Usman ya, apa yang tadi juga ditambahkan atau disampaikan oleh Mas Subiono. Nah, sebelumnya barangkali tadi ingin ditambahkan juga apa yang disampaikan Ibu Asna, dirangkum silakan ya, Pak Usman.
2: Baik, terima kasih Pak Mas Sugiono atas tambahannya. Insyaallah saya bisa menjelaskan sedikit. Tapi menyangkut tadi tentang makanan yang bergizi dalam Islam itu ya. Ya itu kan halalan taibah. Yang dimaksud taibah itu bergizi ya. Halalan taibah ya. Tapi halal baru taibah. Nah, konteks ini pernah diteliti secara mendalam. Terus kita melihat perbedaan cara makan ya. Di dalam Islam itu sendiri itu namanya makan itu harus bergizi.
0: Benar.
2: Nah, nah, ada kontradiksi antara bergizi dan enak. Dalam realitasnya ini, banyak masyarakat kita makan itu memilih yang enak.
1: Yang enak, padahal mungkin tidak
2: bergizi. Padahal belum tentu bergizi.
0: Benar.
2: Iya, jadi ukuran dia itu adalah ujung lidahnya. Kalau dia enak itu bagus. Nah, pancipicinnya banyak, rikonya harus banyak.
0: Terus bagaimana penyedap ya?
2: Ya, penyedapnya yang harus banyak. Nah, padahal bergizi itulah perbedaan kita kalau cara makan antara orang Eropa, orang Jepang dan seterusnya, orang Indonesia, ya mereka itu makan itu makanan yang bergizi. Dilihat kadar gizinya, kandungannya, baru dia makan. Dalam satu minggu itu mereka makan itu berbeda-beda kandungan apa dagingnya apa terus ya dan seterusnya. Mungkin dari kesehatan jadi tahu
0: proteinnya
2: ya,
0: gitu.
2: Proteinnya protein, ya, vitamin, ya
0: segala macam gitu.
2: Kitong ini kan itu penyedapnya tadi yang menentukan ya. Penyedapnya tadi yang menentukan. Oleh karena itu ada pergeseran cara makan antara kita orang Indonesia dengan orang Eropa itu dari situ.
0: Benar,
2: orang Eropa makan ya sepotong aja sudah kenyang untuk sehari. Kalau kita ini satu piring tambah lagi. Kenapa sedapnya tadi?
0: Ya,
2: oleh karena itu perlu ada apa namanya sosialisasi tentang bagaimana cara makan bergizi itu, ukuran makan bergizi itu kayaknya apa dan seterusnya. Saya pikir ini orang kesehatan lebih paham, tapi
1: betul.
2: Perlu saya apa istilahnya?
0: Tapi sejauh ini mungkin sesuai selera sih sebenarnya ya. Orang bilang ikut deh nafsu ya begitu jadi.
2: Pokoknya rasa sedap itu dua piring itu sudah gitunya. Ya menyangkut tentang Al-Quran itu harus betul. Awal tadi saya katakan Al-Quran itu hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin itu petunjuk. Petunjuk itu harus dibaca, diterjemahkan. Benar. Oleh karena itu Al-Quran jangan cuma dihafal, betul. Jangan cuma dibaca, tapi lihat terjemahannya. Kalau orang Arab membaca Quran itu dia so tahu apa yang dia baca itu apa maknanya, apa artinya. Kalau kita Indonesia kan tidak paham. Oleh karena itu harus diselingi dengan membaca Al-Quran. Jujur saja, di dalam Ramadan itu jarang saya kadang-kadang hampir tidak bisa hatam Quran gara-gara cuma baca terjemahannya. Membaca Quran sekaligus membaca terjemahan. Saya ini apa ini kira-kira ayat ini, apalagi yang agak menarik tentang ayat tertentu yang baca terjemahan. Oleh karena itu terjemahan Al-Quran itu penting kita baca sehingga melihat apa petunjuk yang tergantung di dalamnya. Saya juga banyak kritik di mimbar-mimbar Jumat tertentu, di ceramah-ceramah saya tertentu tentang bagaimana mengamalkan Al-Quran. Bagaimana bisa mengamalkan kalau cuma baca dan tidak paham artinya?
0: Ya, benar.
2: Dan itu kan artinya itu, itulah di situnya ada petunjuk dalam Al-Quran. Orang Eropa mengkaji ayat tertentu tentang ilmu pengetahuan, kemudian dia mengembangkan. Dan itulah menjadikan satu ilmu pengetahuan yang luar biasa dan mungkin juga menghasilkan teknologi-teknologi tertentu ya. Oleh karena itu saya sepakat bahwa Al-Quran itu harus kita baca, kita lihat petunjuknya. Yang disebut petunjuk itu adalah harus membaca, melihat perintah apa, larangan apa, isyarat apa, pengetahuannya di mana, menyangkut tentang perkembangan ilmu pengetahuan di mana dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga di situ orang akan memahami atau kita akan terbentuk bahwa Al-Quran itu harus betul-betul kita pahami, kita lakukan, kita amalkan sesuai dengan petunjuk yang kita baca. Konteks ilmu pengetahuan sekarang ini dikaji, ayat-ayat tertentu yang menyangkut tentang syarat-syarat pengetahuan. Nah itu apa namanya, kayak ini apa namanya, balon yang nyala ini. Iya, itu ilmuwan yang menemukan itu kemudian dibawa ke Al-Quran. Ternyata dalam Al-Quran itu sudah diberi isyarat yang negatif dan yang positif kalau ketemu pasti akan berbahaya, koslet. Nah ternyata di listrik itu koslet baru menghasilkan nyala. Lampu ini kan koslet, ini hasil dari koslet, tapi tekanan sangat rendah mengakibatkan koslet tidak putus, akhirnya menyala ini. Dan itu dalam Al-Quran sudah jelas bahwa pertemuan antara yang negatif dengan yang positif akan menghasilkan sebuah koslet yang sangat besar.
0: Jadi seperti ibarat gitu,
2: atau perumpamaan ya, ini gitu saja ya. Jadi Al-Quran itu memang betul-betul jadi petunjuk. Kita harus membaca dan membaca, memaknai dan memaknai apa kira-kira perintah, apa kira-kira larangan, apa kira-kira seruan. Ya, kemudian apa makna yang harus kita jadikan sebagai amal ibadah kita. Jangan cuma kita membaca untuk memetik satu huruf 10 pahala itu. Itu betul. Apalagi membaca dalam keadaan wudu itu pasti dapat 50 pahala, betul itu. Tapi mungkin lebih besar lagi amal yang kita dapat ketika ada Al-Qur'an perintahkan sesuatu, maka kita amalkan, kita mentaati perintah Al-Qur'an itu. Boleh saya tambahkan sedikit?
0: Yes,
2: sebagai akan. Contoh, sekarang ini kan masuk di dunia pendidikan ini. Jangan berpikir menyekolahkan anak dengan soal anggaran, tak usah. Kenapa? Perintah sekolah itu mentaati perintah Allah. Ketika kita mentaati perintah Allah, Allah tidak akan tinggalkan kita ketika kita butuhkan biaya. Oleh karena itu yang penting cari. Jangan sekolahkan anak terus tidak cari. Allah tidak akan kasih rezeki. Nah itu. Ya, jadi memang betul-betul perintah Allah itu Allah tidak akan apa namanya? Perintah dalam Al-Qur'an, carilah ilmu, tuntutlah ilmu, itu adalah perintah Allah. Nah, makanya ketika kita menempati janji untuk bersekolah, maka Allah akan tetap untuk membantu kita, menjaga kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, itulah mungkin bagaimana kita memahami Al-Qur'an dengan terjemahannya, karena kita tidak paham bahasa Arab, makanya kita harus baca terjemahannya, memaknai terjemahan itu apa perintah, apa larangan dan apa kandungannya. Mungkin itu.
0: Baik, luar biasa. Mas Subiono sudah ditanggapi oleh Pak Usman dan sepertinya torang sudah di penghujung program, tapi terlebih sebelum torang akhiri ya, terlebih dahulu ini akan disampaikan pesan harapan sebagai closing statement dari masing-masing narasumber. Dari Ibu Asna, silakan, ada yang ingin disampaikan.
1: Baik, kami mengajak masyarakat ya, terutama untuk tingkat keluarga, marilah kita kawal anak ya untuk pola asuhnya melalui pemberian makanan yang bergizi, kemudian pantau tumbuh kembang anak sehingga mungkin ke depan kita wujudkan generasi emas di tahun 2045 ya.
0: Baik, dari Pak Usman.
2: Menyangkut tentang generasi Quran itu, baik ya, yang penting tadi ya, yang penting itu apa, setiap individu itu harus sehat dulu ya. Seketika sudah sehat, maka insya Allah kita akan mempelajarkan tentang, mendidik tentang generasi Quran. Generasi Quran itu saya anjurkan, harapkan kepada kita semua untuk mendidik anak mulai dari sejak kecil. Mendidik anak sejak kecil itu mulai dari pendidikan orang tua, pendidikan di lingkungan, baik TPQ dan seterusnya. Yang kemudian bagi yang sudah mulai memahami pada tingkat agak dewasa, maka tolong baca ayat-ayat itu dengan terjemahannya. Jangan cuma membaca tapi terjemahannya, sehingga kita bisa tahu petunjuk-petunjuk apa yang tersirat dalam Al-Quran itu sendiri. Mungkin demikian.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Usman, Ibu Asna yang so hadir malam hari ini. Sahabat budaya, generasi sehat, generasi Qur'ani, torang so bahas malam hari ini. Kalau torang bahas ini memang DP waktu panjang. Waktu harus panjang sebenarnya,
2: panjang, ya. Ternyata sudah 1 jam ya.
0: Benar sekali. Ya, semoga bermanfaat dan ini juga bernilai ibadah ya untuk ya, torang yang ya, telah menyimak, telah mendengarkannya. Terima kasih juga buat pendengar sahabat budaya yang so berpartisipasi, spesial buat Abang Uci Juma di Kolon Cucu, lalu juga Putra di Perumnas, Mas Subiono di Madiun. Nah, ini tanggapan dari Abang Uci dan Putra ya, katanya terima kasih atas penjelasan Ustazah. Iya. Iya, Ustazah Asna dan juga Ustaz Usman, sangat bermanfaat. Salam untuk Ustazah dan juga Ustazah Asna dan Ustaz Ustadz Usman. Ya, terima kasih. Nah, sekali lagi untuk semua sahabat budaya yang so mendengarkannya. Saya atau Ramalan mohon batabea sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Subajau.

0: Diprompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Sahabat Budaya LPP RRI Ternate berkolaborasi dengan Panitia Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS Ramah SMA Negeri 2 Kota Ternate menghadirkan talkshow edukatif sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran 2026-2027. Kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan kepada peserta didik baru melalui edukasi yang menyenangkan, inklusif, dan berorientasi pada penguatan karakter. Talkshow menghadirkan Kepala SMA Negeri 2 Kota Ternate Amiruddin Rajilun, Sekretaris Panitia MPLS Rama Haja Iriani, serta Insos Komboi dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara sebagai narasumber. Kepala SMA Negeri 2 Kota Ternate Amiruddin Rajilun mengatakan kolaborasi bersama RRI Ternate menjadi bagian dari implementasi MPLS Ramah yang tidak hanya memperkenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membangun karakter, budaya literasi, serta kemampuan berkomunikasi peserta didik sejak hari pertama bersekolah. Menurutnya, MPLS Ramah mengedepankan pendekatan yang humanis, bebas dari perundungan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghadirkan setiap peserta didik. Kolaborasi RRI Ternate dan SMA Negeri 2 Kota Ternate diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan MPLS Ramah melalui kegiatan yang edukatif, inspiratif, dan bermakna sehingga peserta didik baru tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berliterasi, dan bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Madrasah asal Kabupaten Pulau Morotai menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dalam Galatama Expo 2 tahun 2026 yang berlangsung di halaman MTS Negeri 1 Ternate pada hari Rabu 8 Juli 2026. Kehadiran keduanya dalam Expo ini memperlihatkan praktik baik pendidikan madrasah yang berkembang hingga wilayah kepulauan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Haji Amar Manaf mengatakan, kegiatan Expo menjadi bukti komitmen Kementerian Agama dalam mendorong lahirnya madrasah yang inovatif dan adaptif. Expo menjadi ruang bagi madrasah untuk saling bertukar pengalaman, memperluas jejaring, sekaligus menginspirasi lahirnya inovasi yang dapat diterapkan di satuan pendidikan lainnya. Pihaknya berharap pengalaman dan inspirasi yang diperoleh selama mengikuti Expo tersebut dapat diterapkan di madrasah-madrasah di Pulau Morotai, sehingga lahir lebih banyak inovasi pembelajaran yang berdampak langsung bagi peserta didik. Galatama Expo 2 menjadi salah satu rangkaian kegiatan Festival Galatama tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang mempertemukan madrasah, mitra pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam satu ruang kolaborasi. Melalui kegiatan ini, inovasi yang lahir di setiap madrasah diharapkan tidak berhenti sebagai karya pameran, tetapi berkembang menjadi inspirasi untuk memperkuat kualitas pendidikan Islam di Maluku Utara. Demikian kabar Kiaraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan. Syukur dafu-dafu. Sampai torang baku dapat lagi. Tabea suba jauh.

saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: LDR dari Julkarnain Ismail, so mengawali tuh rampe kebersamaan dalam program Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 untuk edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 bersama Ato Ramalan. Assalamualaikum, selamat malam Subajo. Saya menyapa Ngoni yang selalu setia badengar Pro 4 Ternate, baik yang badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur dofu-dofu tentunya, so memilih Pro 4 Ternate. Semoga Ngoni selalu sehat, selalu enjoy deh yang pastinya terhibur dengan hadirnya Pro 4 Ternate ya. Di program Sagu Ngoni bisa berequest lagu yang mau salam-salam juga boleh ya. Untuk teleponnya saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. Lewat WhatsApp boleh di 0853983951. Dan di ujung telepon, so ada yang gabung saya menyapa. Halo, Sagu Pro 4.
1: Dengan Ita Klas.
0: Halo, Ibu Ita sehat?
1: Ya, pas kita sini dengan
0: alhamdulillah. Baik dah kalau begitu. Ibu Ita mau mendengar lagu apa nih?
1: Untuk kamu.
0: Untuk kamu. Untuk siapa tuh?
1: Jackson Renato yang menyanyi.
0: Oke, ya, untuk kamu. Untuk kamu. Seutuhnya untuk kamu. Mana ya? Gerson Rehata. Siap bungkus. Lanjut salam-salam buat siapa nih?
1: Iya. Sial Bapak Ato, sia-sia selalu.
0: Amin, amin, Rabbal Alamin.
1: Salam bersama pendengar Pro 4, semoga sia selalu.
0: Amin. Sama-sama Ibu Ita di Santiong. Di belakang orang Santiong, Ibu Ita saya menyapa penelpon berikutnya. Halo Sagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mari masuk Bang Nasrun.
2: Santai dan Lagu.
0: Eis, bener. Gitu dong. Sehat.
2: Ya, kita baik-baik selalu.
0: Iya, sehat ya Bang Nasrul ya.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Request lagu apa nih?
2: Lagu Batak.
0: Lagu Batak, siap.
2: Iya.
0: Judul lagunya apa ini?
2: David Sanchez, Jamila.
0: Jamila, sebentar. Lagu
2: pembawa lagunya David Sanchez. Jamila ada punya judul.
0: Yang nyanyi siapa?
2: David Sanchez.
0: Oke.
2: Iya, pertama-tama Bang lagi nyari petugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah, sama keluarga karena saya berkuat pasti selalu, selalu sehat. Terus ada Bunda Teres Master, ya ada mereka juga ya Bu, ada Kuala Mas Hari, ada Pak Yari Suteng, ada Nyaji Gubur, ada Koma Kuhai, ada Bung Din, ada semuanya lah, sambal kecuali kumpah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, makasih Pak Nasrul di Palu Sulawesi Tengah. Baik, iya. Saya ke penelpon selanjutnya sahabat budaya. Halo Sagu. Oh, belum. Oke. Okay. Halo Sagu.
3: Sagu sampai dengan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar sekali. Ayu, sehat Ayu di Masohi.
3: Ya, insyaallah. Sehat, bagaimana nih kabarnya kok apa?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Portugal?

0: membantahkan di air mata.
1: Yang penting tetap di hati lah gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Nanti kapan tunggu CR7 Junior Rio.
1: Semoga ya.
0: Ya. Piala Dunia 2030 nanti di Portugal.
1: Ada generasi-generasi CR7 ya. Pokoknya yang legend-legend dong-dong ini mesti ada di generasi biar orang bisa menikmati.
0: Sekarang kan kalau penerusnya Cristiano itu ada Matea, tapi Mateanya masih kecil.
1: Masih kecil.
0: Tapi yang CR7 Junior ini dia sekarang lagi di klub An-Nassr kalau tidak salah itu.
1: Berarti dia di klub An-Nassr ya?
0: Iya, tapi nanti di bisa jadi dia juga nanti direkrut di apanya? Di gelandang di tempat dulu yang ayahnya pernah belajar gitu ya. Di grup-grup Eropa lah tendanya.
1: Wih, mantap dia kalau begitu. Pokoknya tim-tim ataupun pemain-pemain hebat ya, orang berharap semoga ada dia pengganti nih.
0: Pengganti. Nanti sama kayak dia pengen apa tuh.
1: Yo,
0: selalu lihat
1: ya. Siap. Baik.
0: Biasanya yang sepuluh sudah.
1: Angkat koper. Lanjut.
0: Masuk pulang. Tapi nanti mah dia abu-abu dia mau Maroko, Argentina, Prancis lah. Aduh. Sebentar malam, sebentar subuh Prancis.
1: Jam 5.
0: Maroko.
1: Jam 5 benar. Jam 5 WIT ya.
0: Iya, tunggu itu ini. Pokoknya bingung
1: selain dapat apa. Iya, aduh.
0: Tim pendukung sah.
1: Betul.
0: Karena kamu harus pulang kamu jadi kata dari tim
1: nah,
0: pendukung sepa yang maju.
1: Itu dia. Jadi banyak ya tim-tim yang dorang pe apa timnas yang sepulang kamu kah itu nanti dorang merangkul atau berkumpul di salah satu tim barangkali mau lari ke Prancis, mau ke Maroko, ke Spanyol, ke Argentina, apapun itu pokoknya masing-masing punya pilihan sudah.
0: Pilihan toh.
1: Betul betul.
0: Yang penting permainannya jujur satu.
1: Yo, iya benar, ayo.
0: Oke. Kita mau sama Parpana Seron tadi ya, semoga mulai. Terus buat yang dari Manado, buat Mama Indah dari Kegawe, terus ada Ko Atus, Ko Cecin, Ko Yasin, Ko Tahir juga, Ko Din, buat Bu Farida, terus ada Ica di Bone, baru terdengar kemarin suaranya di Perjaringan RRI Jakarta.
1: Oh, sudah pulih lagi, comeback lagi nih.
0: Comeback.
1: Iya, hilangnya lama sekali ya, ampun. Ica semoga tetap dengar.
0: Iya. Nomor-nomor semuanya terhapus deh.
1: Iya, tapi saya yakin kok masih banyak yang dengar tapi tara gabung aja gitu.
0: Iya,
1: dengar seluruh RRI ya. Tapi tara ingin join, suaranya ingin disimpan lagi, simpan dulu biar rindu gitu.
0: Dia baru gabung itu sampai ditanya sama RRI ya, kenapa ya cuma bergabung ya, katanya lagi ada ini sebenarnya. Lama sih ya sampai di RRI Pro 4 Mataram atau sampai tanya sampai nyarinya.
1: Okay.
0: Kan dikira beta di Indonesia kan satu tempat tinggal, kan Indonesia itu ada di mana, beta di Maluku Tengah.
1: Iya benar.
0: Iya dia selama juga dicari-cari tuh, tapi dia sudah pun kemarin memang mendengarkan buat Tika juga. Katanya di Jawa Timur, buat Ibu Wigati juga, Buria Jakarta.
1: Dan
0: semua yang mendengarkan dan berkecuali, selamat malam, pardon semua, mudah-mudahan selalu sehat. Beta mau salam para ya Fatima, selalu sehat. Para Dek Fatima nih, mungkin dia dukung dua-dua nih, Prancis dan Maroko.
1: Bimbang tuh, bingung nih. Jadi.
0: Para Fatima ada semangat juga, para Bang Toko Atos, sama Toko Bias.
1: Siap, makasih.
0: Danke, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam. Syukur dofu-dofu juga. Dan ke sedap. Caca Ayu dimasuhi Soba Gabung. Next, satu penelpon lagi sebelum nanti saya eksekusi beberapa lagu ya sahabat budaya. Halo, Sagu Pro 4.
2: Sagu, saya ada lagu.
1: Benar sekali, kakak ganteng yang awet. Sedap. Halo kakak Ibing Grinaldi. Oke. Semangat ya, selalu sehat. Ntar ada job kah?
2: Oh, job apa nih? Job show atau job agen?
1: Wes ngoni kan banyak toh, biasalah. Jam terbang kan gitu toh. Kalau sound system ya pasti aman lah ya. Lancar-lancar. Operator nih cerita. Siap.
2: Lancar ya, ada job di.
1: Alhamdulillah. Amin amin insyaallah. Baik. Mau request lagu apa nih, Kakak?
2: Sekarang ini kan musim durian, musim panas, musim segala-gala apa gitu. Minta banyak orang yang sakit-sakit flu dan sakit kecewa gitu tuh. Minta lagu Cici Baramida, Sapu Tangan Merah.
1: Oh begitu kah? Jadi yeah, maksudnya ini hubungannya bagaimana? Sapu tangan merah tuh maksudnya dong menangis begitu? Dorang mbak ingus? Jadi love deng sapu tangan merah itu?
2: Yeah,
1: boleh lagi, boleh. Oke, okay. Kalau begitu mau salam-salam pas apa ini kakak?
2: Oke, buat adik paling ganteng, baik hati, tidak sombong.
1: Amin, insya Allah.
2: Sehat selalu, murah rezeki, amin.
1: Amin, ya Allah, makasih.
2: Buat aku, empat ucapkan yang sama buat tetangga sini, ku ibu, cek, ku din, ku ama.
1: Ya.
2: Buat siapa lagi? Batam, Andi Alvarez, nih, orang hari ini, kamu gak belum orang hari ini?
1: Belum, Alvarez belum nih.
2: Ya, Alvarez belum, Mama Indah juga belum?
1: Belum.
2: Nah, dua itu sepakat ke apa ya, belum juga. Oke,
1: dorang ada bertapa, kakak. Nah,
2: main hari apa? Main
1: hari Minggu ya? Jam 10 pagi.
2: Siap sudah.
1: Ampun, DP hari itu pas sekali banyak orang itu akan pas di hari Minggu baru jam-jam itu. Aduh, siap-siap. Pokoknya Argentina sendiri akan semua tak gabung dong. Dapat Viking, dapat gara, dapat hujan begitu. Sudah terima sih, namanya juga Bakugar ya, atau oke.
2: Raju. Oke, buat Bung Otis, Bung Atus, Bung Taher, Kama Fiat, Mama Indah, siapa lagi ya? Bu Farida, Bu Natalia, Pak Junaidi, yang baru saya lewat, Adi Ayu dimasuk. Sehat selalu. Oke, buat anak-anak operator master yang lagi sibuk di acara sana, semoga sehat selalu. Dan buat anak KKN mahasiswa ya, lagi main domino di samping rumah Dara, paling cantik-cantik semua ada.
1: Oke.
2: Okay. Ampun, cantik-cantik. Dari mana? Hai.
1: Hai.
2: Lagu sosial buat semua pendengar. Oke, adik ganteng.
1: Iya. Syukur Rafa kembali buat Kakak Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: lagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Masih di Sagu Pro 4 Sabah Budaya. Tadi dua lagu saya so hadirkan ya. Lagu dari Gerson Rehata untuk kamu, spesial buat Ibu Ita di Santiong. Lalu juga Jamila dari Joffrey Tarigan, spesial buat Bang Nasrul di Palu, Sulawesi Tengah. Satu lagu yang belum dieksekusi ya, lagu dari Cici Farawida, Sapu Tangan Merah, permintaan atau requestan dari Kakak Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Yang mau melengkapi playlist atau lagu sahabat di segmen ini, ngoni bisa gabung ya, boleh saya aktifkan untuk line telepon di 3126518, juga di 08219526695. WA-nya di 08539853 3951. Lagu seluruh Nusantara, khususnya lagu-lagu dari Maluku Utara, boleh ngoni request. Satu pilihan lagu pop juga boleh, pop Indonesianya satu, keroncong satu, Melayu, dangdut boleh, tapi satu ya. Silakan ngoni bisa request melalui telepon untuk PSTN maupun GSM, boleh juga lewat WhatsApp, karena di WhatsApp ini selain chat atau pesan, bisa juga lewat melalui voice note atau call gitu ya, telepon. Baik, di line WhatsApp sudah ada yang bergabung, saya menyapa. Ada Abang Uci Juma di Kolon Cucu. Halo, sehat selalu ya untuk Abang Uci beserta keluarga. Assalamualaikum, selamat malam Sagu, santai dengan lagu. Waalaikumsalam. Saya mau request lagu Parlente dari Adi Afi katanya. Lagu ini spesial untuk seluruh kru Pro 4 yang bertugas malam ini serta semua pendengar yang masih stay mendengarkan Pro 4 Ternate. Oke. Iya. Sorry. Lagunya WhatsApp-nya Abang Uci agak keliru sepertinya. WhatsApp terbaru saya baca berikut ini. Saya ulangi ya untuk WhatsApp dari Abang Uci, Abang Juma maksudnya, Abang Uci Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Abang Ato. Santai dengan lagu. Benar. Request lagu Nona Manis Halmahera dari Apul Siahan. Lagu ini untuk seluruh kru Pro 4 yang bertugas malam ini. Salam juga buat Afik dan Siva DJ Lolo, Lulu di Yogyakarta katanya. Untuk semua pendengar yang masih stay, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Oke, makasih untuk Abang Uci Juma di Kolon Cucu. WhatsApp-nya keskip tadi soalnya. Bacanya WhatsApp lama. Baik, saya terima penelpon yang so gabung. Halo, Sagu Pro 4.
2: Iya, itu balik lagi tuh Ate.
1: Oke, ada yang ketinggalan kah?
2: Iya, itu ketinggalan.
1: Hah? Sandal ketinggalan? Kucing so bawa.
2: Ragu,
1: oh begitu kah? Oke, Raci gua.
2: Iya.
1: Ibu Ita menyanyi sedikit kah? Hmm? Menyanyi sedikit boleh?
2: Itu kan kasar.
1: Ih, pasti suara bagus tuh.
2: Iya, makasih Raci.
1: Saya pancing saja. Sama-sama Ibu Ita. Aduh, Raci gua ini lagi akan bikin suasana makin menyala malam-malam ini ya. Ale mau apalai semua beta subiking tapi latagal cinta ale beta iko saja. Itu kan kira-kira dia beli. Ale raci ale pungkua, beta raci beta pungkua nona. Air masin kalau campur air tawar, agang tetap salobar. Ois jua. Sarap-sarap juga ya, sangat seru juga sahabat budaya. Baik, so ada beberapa lagu yang disiapkan, nanti saya putarkan ya tentunya. Berikut ini dari Cici Faramida, Sapu Tangan Merah, yang bakal saya lepaskan spesialnya buat Ko Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore. Tapi sebelumnya saya terima satu penelpon dulu. Halo, Sagu Perempat.
3: Sagu, santai deng lagu.
1: Iya, betul sekali. Santai deng lagu. Ini pasti orang Sulawesi toh? Sulawesi
3: iya,
1: Utara.
3: Di Manado.
1: Deng
3: Benijo di Manado.
1: Nah, benar. Benijo di Manado. Apa kabar dang Bung Benijo?
3: Kabar baik-baik

0: Okey. Mau request lagu apa nih, Bung Benijo?
1: Udah era apa ya, lagu Manado keseringan. Lagu apa? Ini yo apa namanya?
0: Apa
1: namanya? Randy Lapian boleh?
0: Boleh. Boleh dang ini. Dia pejudul?
1: Kacang lupa kulit.
0: Randy siapa?
1: Randy Lapian, Kacang Lupa Kulit.
0: Randy Lapian, Kacang Lupa Kulit. Oke, bungkus. Mau salam buat siapa?
1: Aman berarti kan?
0: Iya. Aman kan?
1: Aman ya pelagu. Yang bertugas siapa ini, Dang?
0: Ato ini, Bang.
1: Siapa? Ato?
0: Ato. Iya, Ato.
1: Ato, salam kenal ya. Baru pertama satu,
0: so. So beberapa kali? So beberapa kali? Torang baku dapat, no?
1: Iya, semuanya kali. Kita tahu juga kita tuh orang pembalupa.
0: Pembalupa, okay. Aduh. Pembalupa, ini faktor U atau apa ini?
1: Enggak.
0: Baik, lanjut. Salam-salam barangkali. Buat siapa ini?
1: Batu yang tugas ya, tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk keluarga, salam
0: sehat. Amin, makasih.
1: Kita mau nyapa yang selewat-lewat apa, Bung Ato?
0: Banyak sekali yang selewat tadi.
1: Dari Manado ada selewat?
0: Manado belum. Belum ada yang lewat. Ini baru iya, kira. Baru Bung Benijo ini, Benijo.
1: Oke, yang selewat-lewat tentunya dapat salam. Kita langsung menyapa. Ada Ibu Farida dari Palu. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Senam. Ada Pak Widi Made di Tokyo, Jepang juga. Pak Andi di Batam, apa kabar? Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Yang punya tuan rumah ada Rani di Ternate. Rani sama gabung belum nih, Rani?
0: Belum bergabung, Bung Benijo. Ini lagu-lagu ini, lagu ini kalau versi Rani tara ada ini, nyanda ada ini.
1: Oh. Nyanda. Apa Jo? Bukan jadi apa Jo Kang? Oh ini Jo Judika, cincin kawin.
0: Oh Judika, baik Bungku. Selanjut salam.
1: Selanjut menyapa. Ada Bung Jul di bawah-bawah, ada Ucan juga di sana. Terus ada siapa lagi ya? Ada Ibu Ana di Sorong. Dan seluruh tanpa terkecuali buat Bung Ato, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benijo di Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih, syukur sekali lagi so bergabung.

0: Eh Gilang,
1: hah?
0: Ngana lihat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Ngapalai sedap. Kalau nyanyi sedap juga pernah lagu ini ya. Semoga terhibur. Spesial buat Ibu Ita di Santiong. Baik, untuk Bung Benijo. Nah, ini lagu Cincin Kaweng versi Judika belum bisa dihadirkan. Tapi tar apa-apa, nanti saya ganti versinya Wiz Baker ya. Oke, yang penting Cincin Kaweng. Lagu Manado dang. Lagu Cincin Kaweng dari Wiz Baker juga menjadi lagu pemungkas atau lagu terakhir Toran di program Sagu Santai dengan Lagu untuk edisi siar hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan menjadi lagu dan sekaligus ya mengakhiri Torang pe kebersamaan di program Sagu Santai dengan Lagu untuk malam hari ini. Terima kasih, syukur Dovu Dovu, syukur Loci, syukur Idala, syukur Ebeb untuk Ngoni yang soba gabung, yang soba dengar juga. Nah, ini ada WhatsApp yang mampir untuk Abang Benijo di Manado. Nah, ini dapat salam ya dari Ayu di Masohi. Katanya hampir sama sih sama nama Benigno. Jadi jangan salah dang koato gitu ya. Oke ya, untuk Bang Benijo di Manado. Kemudian ada Mas Subiono di Jawa Timur. Nah, ini menyimak. Terima kasih Mas Subiono ya. Semoga sehat selalu dan tetap terhibur bersama orang di Pro Ampa Ternate. Sahabat budaya, saya Atoh Ramalan mohon batabea di program Sagu sampai orang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Subajau.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pulau Seho adalah cagar alam yang berada di Pulau Seho, Kecamatan Taliabu Barat, Provinsi Maluku Utara. Luas lahan yang digunakan adalah 1.250 hektar yang hampir mencakup seluruh wilayah Pulau Seho. Penetapan cagar alam Pulau Seho berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 492 / KPTS / UM / 1972 tertanggal 14 Oktober 1972. Vegetasi yang ada di cagar alam Pulau Seho meliputi matoa, palem, dan anggrek alam, serta berbagai burung endemik yang hidup di dalam cagar alam Pulau Seho, yaitu kakatua alba, nuri ternate, perkicip violet, dan rangkong. Cagar alam Pulau Seho dikelola dan dimanfaatkan untuk penelitian lapangan terhadap flora maupun fauna yang hidup di dalamnya. Selain itu juga digunakan untuk rekreasi alam yang terbatas. Permasalahan utama di dalam cagar alam Pulau Seho yaitu adanya penebangan liar dan perambahan kawasan hutan oleh masyarakat setempat, serta adanya perburuan liar terhadap satwa secara ilegal.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 dan aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Jumat 10 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nusantara.

0: Diprompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Pagi ini Jumat 10 Juli 2026. Kieraha pagi bersama sahabat budaya. Ada saya Rima Amurang. Teknik studio ada Kodani dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Torang jelang kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur dengan menghadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Muhajir, Surah Kaf ayat 31 dan seterusnya.

Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

seperti ini. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat budaya. Terus bangun apa lagi di Hikmah Pagi edisi Jumat 10 Juli 2026. Hari ini torang PP pembahasan mengenai keutamaan hari Jumat. Di telepon torang sudah terhubung dengan torang penarasumber pagi ini ada Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPDI. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan materi singkatnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kesempatan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah sudah menyelesaikan salat subuh. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT.
0: Insyaallah.
1: Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Baik, satu tema yang disodorkan pada pagi hari ini yaitu
0: keistimewaan dan keutamaan hari Jumat.
1: Ya, keutamaan, ya, keistimewaan atau keutamaan hari Jumat. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah, Allah SWT menyebutkan artinya per hari Jumat, hari Jumat itu hari besar, ya, ya. Hari besar bagi umat Islam, sehingga Jumat itu juga nudia li salat demi yaumul Jum'at fas'au ila zikrillah. Hai orang-orang beriman, jika kamu dipanggil untuk salat Jum'at fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, ya. Karena begitu besarnya hari Jum'at itu sampai-sampai kita disuruh wazarul baik, meninggalkan jual beli. Jadi semua pekerjaan ditinggalkan, ya. Kalau zaman dulu kan dikatakan jual beli itu orang yang berdagang, ya. Yeah. Sekarang ini kan karyawan, karyawati, ya, para pengusaha, ya. Semuanya ini bagi laki-laki terutama karena Jumat ini adalah wajib bagi laki-laki, bagi perempuan sunnah, dan perempuan itu tidak dianjurkan untuk sholat Jumat, ya, dianjurkan dia di rumah saja, ya, karena itu hanya sunnah. Tapi bagi laki-laki yang mukallaf, artinya orang bukan seorang budak, bukan juga anak-anak, ya, orang yang sudah dewasa, ya, itu wajib meninggalkan pekerjaan yang lain dan dia harus memenuhi panggilan Allah, yaitu hari alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ya. Orang beriman, saya ulang sekali lagi, idza nudiya, apabila sudah ada panggilan di salat, ya, untuk salat Jumat, maka tinggalkanlah segala macam perdagangan, bisnis, aktivitas bisnis lain-lain ditinggalkan. Wa dzarul bai', alaikum tuhlihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Kalau berdasarkan hadis ini, maka Jumat itu luar biasa, ya, yeah. Bahkan kita disunahkan untuk ibu-ibu pada hari Jumat itu disunahkan untuk memasak, atau kita menyembelih sesuatu yang berdarah, artinya bisa makan daging, bisa makan ayam, ya. Nah, kalau memang ditafsirkan wazarul baik, ya, kemudian untuk menyembelih sesuatu, ya, dan hadis rasul menyembelih sesuatu yang berdarah, ya. Mungkin kalau dikatakan menyembelih berarti hewan ternak, ya, apakah sapi ataupun kambing, domba, unta, ataupun kalau kita mungkin cuma tinggal beli di pasar, ya. Tapi kalau ikan itu kan tidak disembeli, kan, ikan, yeah, itu kan dia mati pun bisa dimakan, tidak perlu disembeli, ya. Maka kalau kita pikir ikan itu tidak masuk dalam wazarul baik atau tidak dimasuk dalam sesuatu yang berdarah, menyembeli sesuatu yang berdarah, ya. Artinya pada hari Jumat itu kita agak memasak, ya, itu sesuatu yang agak-agak istimewa, ya, yeah, agak istimewa, sehingga keluarga, suami atau anak kita yang laki-laki pulang dari masjid itu dia begitu bergembira karena memang ada hidangan yang istimewa pada hari Jumat. Saya kira demikian sebentar.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustazah. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah boleh bergabung di 0821 95266695. Tadi Ustazah sempat mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat sunnah bagi laki-laki adalah wajib. Lalu bagaimana Ustazah dengan kaum laki-laki yang mungkin tidak sempat melaksanakan sholat Jumat, apakah itu bisa diganti dengan sholat zuhur, Ustazah?
1: Ya, kalau kita berdasarkan surah Al-Jum'ah itu, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini satu ketegasan dari Allah. Ya. Hai orang-orang beriman, apabila kamu sudah dipanggil untuk sholat Jumat, ya fas'au, maka bersegeralah, wazarul baik, dan tinggalkan segala macam aktivitas termasuk berdagang, ya yeah. Wazarul baik, dan mudah-mudahan kalau kita tinggalkan semua itu, maka Allah tutup ayat ini dan katakan la'allakum tuflihun, ya artinya mudah-mudahan kamu tergolong orang-orang beruntung. Nah, masalah gugurnya Jumat itu ada beberapa. Misalnya seorang itu dia dalam perjalanan, misalnya yeah. ketika hari Jumat di atas pesawat misalnya, kan termungkin yeah. karena Jumat itu syaratnya itu harus ada 40 orang paling kecil ya, baru bisa sah untuk mengerjakan sholat Jumat. Kalau kurang dari 40 orang maka tidak wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, dan bukan musafir ya, bukan musafir ya, tetapi dia mustautin, artinya orang yang berdiam di satu negeri. Kalau dia musafir maka dia tidak wajib untuk sholat Jumat ya. Jadi untuk sholat Jumat itu begitu pentingnya ya. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan, jika seseorang sengaja meninggalkan sholat Jumat tanpa ada alasan syar'i, tanpa sakit, bukan juga dalam perjalanan atau musafir, tapi dia sengaja meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut tanpa alasan syar'i, maka selama 40 hari taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini berat, jangan dibuat-buat, alasan dibuat-buat. Kalau dia sakit ya, atau hujan besar ya, tidak bisa, terada payung, terada apa-apa, hujan besar, hujan angin, tidak bisa keluar karena takut apa ditimpa apa gitu ya, sesuatu yang membahayakan diri, maka Jumatnya gugur, artinya tidak perlu dia ke masjid, tapi dia cukup mengganti dengan sholat duhur, ya boleh, ya. Tapi bagi perempuan, Jumat tidak wajib, jadi jangan dijadikan Jumat itu harus mau ke masjid, tidak usah perempuan, karena perempuan itu kan Jumat itu kan tidak wajib. Nah, kalau dia ikut Jumat itu berarti kan kewajibannya sholat duhur tetap ada. Okay. Jadi tidak usahlah ya, jangan di sesuatu yang tidak dikerjakan atau tidak diajarkan oleh Rasulullah atau mau bikin-bikin lagi ya. Tidak usah, jadi kita ya di rumah saja.
0: Berarti berarti Ustazah, kalau ada perempuan yang sholat Jumatnya di masjid, ketika pulang dia tetap harus melaksanakan sholat zuhur.
1: Ya, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak usah sholat zuhur, karena imam itu wajib yang dikerjakan. Karena imam itu kan dia wajib mengerjakan, bukan sunnah. Tapi bagi yang perempuan itu

0: pelanggaran perempuan itu apa tidak wajib mengerjakan salat Jumat, berarti kan kita diberi keistimewaan khusus bagi perempuan, ya mungkin untuk bisa masak yang enak, ya menunggu keluarganya pulang dari masjid, itu kan satu kebahagiaan yang luar biasa ya, ketika suami anak laki-laki walaupun masih kecil dia juga ikut salat Jumat kemudian kembali ke rumah ya dalam suasana yang sangat membahagiakan ya, karena dia mungkin dengar khutbah ceramah atau khutbah atau ceramah yang luar biasa ya, dengan materi-materi yang luar biasa dia dengar di masjid, jadi ya, pasti dia punya kenangan tersendiri, apalagi bagi anak-anak ya, pasti dia akan bercerita. Kalau mamanya tanya, tadi ustaz bilang apa atau hati bilang apa, dia pasti bercerita. Oh tadi begini-begini. Jadi memang anak kita itu dari kecil kita biasakan untuk bawa ke masjid untuk salat Jumat maupun salat-salat waktu yang lain.
1: Ya. Baik Ustazah. Ustazah yang kita lihat selama ini ketika sholat Jumat itu dilaksanakan, ini ketika orang sudah mengambil air wudhu ya, tapi ketika khatib ini membacakan ceramahnya, banyak yang duduk di luar Ustazah, bahkan ada yang merokok. Itu bagaimana hukumnya Ustazah?
0: Ya bercerita.
1: Bercerita baroko itu, lagi.
0: Iya. Itu sudah jelas itu ya. Ada hadis Rasul ya. Ya hati balil imam wa'alan mimbari maskutu. Apabila hati sudah naik di atas mimbar untuk berkhutbah, maskutu, maka diamlah kamu. Ya. Nah ini kan terada ketika khutbah disampaikan oleh khatib di luar, termasuk ke dalam. Dia duduk dua orang sekelompok dulu di luar dan tunggu di luar. Dong isap rokok, cerita nanti kalau apa iqamat baru masuk. Lah itu Jumatnya percuma kan? Jumatnya batal. Karena Jumat ini yang intinya itu di khutbah. Jadi kalau khutbah kita tidak dengar, faqad laga, maka dia telah melanggar. Faqad laga. Faman laga fala jum'atalah. Apabila dia sudah melanggar, maka Jumatnya batal. Itu sudah jelas tuh hadis Rasul. Ya. Jadi hadisnya itu yang lengkapnya, iza khatibal imamu alal mimbar faskutu. Apabila imam atau khatib sudah naik ke mimbar, maka dengarlah kamu apa yang dia sampaikan. Ya faskutu. Faman laga, siapa yang melanggar, artinya dia tidak diam, berarti dia melanggar kan? Faskutu. Faman laga, ala jum'atalah, siapa yang melanggar, maka Jumatnya tidak ada. Batal Jumatnya.
1: Berarti jadi, menjadi perbuatan yang sia-sia dong?
0: Sia-sia, iya. Kalau dia kan tidak sadar itu, kalau Jumatnya batal. Karena kalau sudah Jumat itu kan, sholat duhurnya kan tidak perlu lagi kan? Jadi kalau dia tidak sadar itu, dia punya sholat Jumat sudah gugur, kemudian dia juga tidak sholat duhur, maka itu dosa bagi dia. Nah ini makanya karena sering disampaikan, idza khatibal imam wala mimbari fa'uskutu. Apabila itu kan tiap hari, tiap Jumat itu kan disampaikan seperti itu. Hanya saja karena disampaikan dalam bahasa Arab tidak diterjemahkan ya. Maksudnya kan khatib itu kan menerjemahkan ketika khutbah sekali-sekali menerjemahkan apa artinya itu. Kan tidak paham itu. Karena ya ibarat burung luri bisa bicara tapi tidak tahu dia berarti ya. Hanya orang tidak mengerti, makanya ketika di mana-mana itu ketika khatib itu lagi apa sampaikan khutbah itu di luar, banyak di luar bercerita dunia ini tak tawa dan lain-lain. Saya kadang-kadang melihat sih yang kasihan intera mengerti sangat sekali cuma tinggi Jumat tapi tidak tahu bagaimana Jumat itu. Ini kan perlu sosialisasi ya dari kita semua sebenarnya ya. Jadi mungkin pada malam-malam Jumat itu dari RRI ya wajib menyampaikan. Kalau dia Jumat malam Jumat lalu saya masih isi Jumat tadi malam saya ke RRI karena apa kurang enak badan ya. Tapi kalau misalnya ada acara-acara seperti itu, ini wajib disampaikan. Nanti saya juga akan menyampaikan kepada pembawa acara, supaya dia bisa mempertanyakan ini. Jadi karena selama ini kan tidak disosialisasikan itu seperti itu. Jadi, akhirnya kan banyak orang tidak tahu, sini kan membaca cerita. Intinya perlu harus kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan.
1: Ya, baik Ustazah. Satu pertanyaan terakhir, mungkin ini terkait dengan merokok Ustazah. Sudah selesai ambil air wudhu, kemudian merokok, bagaimana hukumnya? Karena mohon maaf yang saya tahu, Nabi kurang menyukai.

0: bawang merah karena baunya itu bisa mengganggu sholat. Apakah itu juga berlaku untuk rokok? Ini bisa membatalkan sholat tidak?
1: Kalau Rasulullah SAW melalui hadisnya, jangan kamu dekati masjidku kalau kalian memakan dua ini, yaitu bawang putih, bukan bawang merah, ya. Bawang putih dan kucai. Bawang putih dan kucai. Dua jenis makanan ini kalau kalian makan, jangan dekati masjidku. Karena itu kan bau. Jadi Rasul termau. Nah, termasuk rokok. Rokok kan bau, mengganggu. Orang yang tidak merokok itu sangat sensitif ketika orang yang merokok duduk di pinggir. Berarti kan kehusyuan dia kan sudah diganggu itu. Makanya dilarang untuk merokok itu, maksudnya seperti itu. Jadi rokok itu tidak haram, tapi rokok itu hukumnya makruh. Ya, melaksanakan tidak mendapat dosa, tapi kalau meninggalkan mendapat
0: pahala.
1: Makruh. Ya. Tetapi kalau dokter sudah menganjurkan bahwa merokok merusak jantung, merusak paru-paru, karena dia sakit, kemudian dia merokok, maka hukumnya haram. Karena dia aniaya diri sendiri. Saya kira demikian.
0: Baik, Ustazah, tersisa 5 menit lagi, mungkin kesimpulannya silahkan.
1: Iya, barangkali saya lebih menitik beratkan tentang rokok ya, tentang rokok ya. Itu rokok itu artinya hukumnya itu kan makruh, nah, meninggalkan mendapat pahala, mengerjakan tidak mendapat dosa. Tetapi kalau dokter itu sudah memvonis kita bahwa seseorang ini dia mengidap penyakit, misalnya jantung. Ataupun mah juga kan pengaruh itu kalau rokok ya. Karena asapnya itu. Kemudian selain jantung, dia paru-paru misalnya, ya ada gangguan. Dokter sudah larang kalau merokok mengakibatkan fatal. Tapi dia tetap, artinya tetap tidak meninggalkan ya, karena kecanduan ya, tidak meninggalkan. Maka itu udah masuk bukan lagi makruh, tapi hukumnya sudah haram karena dia menganiaya dirinya sendiri ya. Itu perlu harus diingat dan sering diingat-ingatkan. Kalau iklan rokok ini kan aneh ya, dilarang merokok tapi pasang besar-besar itu gambar orang yang merokok ya, tajam. Ini kan menganjurkan, melarang tapi sebenarnya menganjurkan orang untuk merokok. Jadi itu iklan itu kan terlalu sendi akal ya. Jangan merokok ya, rokok itu dipasang sana. Orang yang lehernya itu berlubang itu kena merokok. Tapi iklan itu menganjurkan orang beli rokok. Jadi ini termasuk di akal ya. Jadi sebenarnya kembali pada diri kita masing-masing, merasa rokok itu mengganggu. Karena mengganggu, bukan cuma mengganggu dirinya sendiri, dia juga bisa mengakibatkan orang lain juga ikut terganggu kesehatan. Kalau asapnya itu, nikotinnya itu orang lain, kalau dia isap terus, ya dulu sama-sama orang tidak merokok. Berarti nikotinnya itu kan orang lain lebih bahaya daripada dia kan. Nah inilah yang diharamkan. Karena sisi kesehatan.
0: Iya. Baik Ustazah. Iya, masih ada waktu lagi 3 menit tersisa Ustazah, mungkin yang terakhir di hari Jumat atau malam Jumat sebaiknya kita membaca surah Yasin ataukah Al-Kahfi.
1: Iya. Dua-duanya dianjurkan ya. Orang yang membaca surah Yasin pada hari Jumat, maka Allah pelihara dia, Allah ampuni dosa-dosanya dari malam Jumat atau hari Jumat sampai hari Jumat depan. Itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kemudian membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia dihindari dari penyakit-penyakit yang apa, yang gawat ya, penyakit-penyakit yang kronis ya, seperti misalnya penyakit malaria atau yang mengakibatkan panas tinggi, itu dihindari insya Allah. Jadi menangkal penyakit ya. Orang rutin membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat. Jadi surah Yasin insya Allah dia diampuni dosanya selama satu minggu, artinya dari Jumat itu sampai ke Jumat akan datang insya Allah dia dijaga oleh Allah, tidak akan berbuat dosa, dan dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah SWT. Ini luar biasa.
0: Masya Allah.
1: Kira demikian.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Ya, sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, demikian tadi terempet bincang-bincang di Hikmah Pagi bersama Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPDI. Ustazah, mungkin ada yang ingin disampaikan?
1: Ya, marilah terutama kepada ibu-ibu, hari Jumat ini kita jadikan hari raya ya. Karena sebenarnya Jumat itu adalah raja dari segala hari ya. Sayyidul Ayyam ya, kita perlu ingat Sayyidul Ayyam artinya raja dari segala hari. Maka pada hari Jumat itu kita ibu-ibu cobalah meramu sesuatu yang lain dari yang lain ya, dari yang biasa. Kalau hari biasa kita orang mungkin cuma sekedar ikan goreng, sayur tumis atau apa gitu. Cobalah kita sisihkan untuk hari Jumat ini, kita akan membuat sesuatu yang istimewa. Sehingga apalagi anak-anak kita ya, atau cucu, jika pulang dari masjid, dia bilang, wow, Masya Allah, mama atau nenek, hari ini luar biasa, makan besar ya. Itu artinya walaupun hal-hal kecil, tapi ini ada pengaruh positifnya untuk keluarga, terutama anak cucu kita ya.
0: Baik.
1: Jadi marilah kita orang mencoba untuk mengistimewakan hidangan kita pada hari Jumat. Dan ini anjuran Rasulullah SAW sampai dikatakan tadi, menyembelih sesuatu yang berdarah. Artinya makanan ini luar biasa dari hari-hari biasa, dia kita harus jadikan ini satu menu yang istimewa karena ini adalah hari raya ya. Karena Sayyidul Ayyam, rajanya segala hari.
0: Baik.
1: Jumat. Jadi hari besar hari Jumat ya.
0: Baik.
1: Kira demikian.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Ustazah. Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, torang akhiri kebersamaan torang di Hikmah Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan berita utama. Kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsur Rizal menegaskan DPR RI terus mengawal penyelesaian status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus paruh waktu. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemanca Relay Mortai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor daerah pada periode Januari hingga Mei 2026 meningkat 17,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berikut laporan Davi Baba.
3: Kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor daerah pada periode Januari hingga Mei 2026 mencapai sekitar 6,88 miliar US dolar, meningkat 17,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan, peningkatan tersebut mencerminkan masih kuatnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas unggulan Maluku Utara, terutama dari sektor pertambangan dan industri pengolahan logam. Secara kumulatif, nilai ekspor Maluku Utara selama Januari sampai Mei 2026 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri daerah masih berada pada jalur yang positif. Pada Mei 2026 saja, nilai ekspor Maluku Utara mencapai 1,65 miliar US dollar atau meningkat 10,7% dibandingkan Mei 2025. Capaian tersebut turut memperkuat tren pertumbuhan ekspor daerah dalam beberapa bulan terakhir.
4: Komoditas unggulan penyumbang nilai ekspor Provinsi Maluku Utara periode Januari hingga Mei 2026 adalah besi dan baja atau HS72 sebesar 52,61% serta nikel yaitu HS75 sebesar 36,68%. Nilai ekspor besi dan baja yaitu HS72 pada periode Januari hingga Mei 2026 sebesar 3,6 miliar US dollar, menurun 4,66% dibandingkan periode Januari hingga Mei 2026 yang sebesar 3,7 miliar US dollar. Nilai ekspor nikel HS75 pada periode Januari hingga Mei 2026 sebesar 2,5 miliar US dollar, meningkat 41,79% dibandingkan periode Januari hingga Mei 2025 yang sebesar 1,7 miliar US dollar.
3: Harim juga menjelaskan bahwa Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Maluku Utara. Selama Januari hingga Mei 2026, nilai ekspor ke negara tersebut mencapai 6,39 miliar US dollar atau mendominasi hampir seluruh aktivitas ekspor daerah.
4: Negara dan kawasan tujuan utama ekspor Provinsi Maluku Utara, bisa kami sampaikan bahwa pada periode Januari hingga Mei 2026, Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Maluku Utara dengan share 92,88%, kemudian Turki sebesar 2,31%, Korea Selatan sebesar 2,12%, serta negara lainnya dengan share sebesar 2,69%. Pada periode Januari hingga Mei 2026, ekspor ke Tiongkok mencapai 6,3 miliar US dollar, utamanya berupa besi dan baja HS72, nikel HS75, serta bahan kimia anorganik HS28.
3: Selain melalui pelabuhan di Maluku Utara, sebagian barang ekspor juga dikirim melalui pelabuhan di provinsi lain yang nilainya mencapai 396 juta US dollar atau sekitar 5,4% dari total ekspor. Sebagian besar diantaranya diberangkatkan melalui pelabuhan di DKI Jakarta dengan nilai sekitar 387 juta US dollar. Davi Baba melaporkan.
2: Kita berpindah ke informasi lain. Saudara, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsur Rizal menegaskan DPR RI terus mengawal penyelesaian status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3, khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus paruh waktu. Menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan kepastian agar tidak ketidakjelasan status September 2026. Hal tersebut disampaikan Cucun usai pertemuan pimpinan DPR RI dengan Forum Aliansi Guru dan Karyawan Bidang Pendidikan Nasional yang turut dihadiri perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Menurut Cucun, DPR memfasilitasi pertemuan tersebut untuk mempertemukan aspirasi para guru dan tenaga kependidikan dengan pemerintah, sekaligus mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi. Selain persoalan P3K, Cucun mengatakan DPR juga mengawal proses pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang tengah dilakukan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebijakan penuhan tenaga pendidik pada tahun 2027 benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan. Cucu menambahkan DPR akan terus mengawal proses tersebut agar hasil pemetaan kebutuhan guru, tenaga kependidikan hingga guru agama dapat menjadi dasar penyusunan anggaran pemerintah tahun 2027. Saudara, pemerintah Kota Ternate memastikan tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut laporan Sofian Tugubo.
5: Bahwa apakah pemerintah Kota Ternate akan merumahkan P3K-nya? Nah, dapat saya tegaskan bahwa itu tidak akan kami lakukan.
6: Meski menghadapi tantangan kondisi keuangan daerah, pemerintah Kota Ternate memastikan tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya, P3K dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoli Ali mengatakan, kondisi fiskal yang dihadapi sejumlah daerah berdampak pada postur anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk di Kota Ternate. Namun demikian, Pemkot tetap memprioritaskan pemenuhan belanja pegawai, terutama TTP dan gaji P3K.
5: Untuk Kota Ternate sendiri, sebagaimana yang kami cermati atau kami lihat dalam postur APBD, memang kondisi-kondisi ini juga sebenarnya kami pun mengalami hal yang sama. Ya, tetapi bagaimana kami mengatur belanja yang ada dalam APBD ini, itu paling tidak kami akan tetap memprioritaskan bahwa apakah pemerintah Kota Ternate akan merumahkan P3K-nya. Nah, dapat saya tegaskan bahwa itu tidak akan kami lakukan.
6: Menurutnya, Pemkot Ternate akan tetap mempertahankan seluruh P3K dengan melakukan penyesuaian alokasi anggaran, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta menggali potensi sumber pendapatan baru.
5: P3K itu sangat penting dan mereka itu punya kontribusi yang sangat positif dan memang berdampak juga bagi OPD, dengan nanti kami mengatur bagaimana mengalokasikan anggaran dengan tetap mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah dan bagaimana menggerakkan potensi-potensi baru sebagai bagian dari mendorong untuk menambah pendapatan asli daerah.
6: Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan surat kepada pemerintah daerah terkait dukungan pembiayaan belanja pegawai bagi daerah yang mengalami keterbatasan kemampuan fisikal. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, 160 penyidik dan penyidik pembantu Polda dan Polres jajaran di Maluku Utara mengikuti sertifikasi untuk menambah kemampuan dalam penanganan perkara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Berikut laporan Irwan Jalan.
7: Seluruh penyidik termasuk yang di jajaran Polres supaya mereka lebih profesional.
8: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman meminta seluruh penyidik Direktorat Reserse Kriminal baik jajaran Polda hingga Polres di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman usai membuka kegiatan asesmen dan sertifikasi penyidik serta penyidik pembantu Reskrim yang berlangsung di Ballroom Sahid Bela Internasional Ternate Rabu pagi. Kapolda menyatakan 160 peserta yang mengikuti sertifikasi tersebut merupakan penyidik perwakilan mulai dari Polda maupun jajaran Polres yang telah melalui proses seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kapolda berharap sertifikasi yang dilaksanakan tersebut mampu meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menangani setiap perkara, sehingga mampu meminimalisir kesalahan prosedur terutama pada penanganan kasus dugaan korupsi.
7: Penyidik termasuk yang di jajaran Polres supaya mereka lebih profesional, karena kan ini melalui seleksi. Alhamdulillah 160 yang memenuhi syarat dan hari ini disertifikasi oleh tim dari Bareskrim. Ya, harapannya dengan sertifikasi ini mereka lebih profesional, jadi tidak ada lagi kesalahan-kesalahan prosedur dalam penyidikan yang sampai terjadi di pra-peradilan oleh pelaku maupun itu, sehingga harapannya mereka lebih profesional dalam penyidikan. Itu tetap kita galakkan terus untuk korupsi itu. Ya, makanya penyidik-penyidik ini tidak harus betul-betul paham betul tugas-tugas dan perannya apa, sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur dalam penyidikan tadi.
9: Apalagi di kasus-kasus ini kan paling rentan untuk dilakukan pra.
7: Betul, ya, karena celah-celah penyidikan itu kita hindari, celah-celah kesalahan itu.
8: Kapolda Irjen Pol Arief Budiman juga berharap dengan sertifikasi yang dilakukan tersebut, para peserta mampu mengimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawab, sehingga proses penyelidikan hingga penyidikan sebuah perkara yang ditangani dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar higienis Ternate masih mengalami fluktuasi harga. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Hikmah.
10: Hari ini belanja harganya naik, tapi kalau besok saya belanja itu udah beda lagi, harganya turun gitu loh.
11: Harga sejumlah komoditas di pasar higienis Bahari berkesan Ternate masih mengalami fluktuasi. Pantauan RRI Kamis pagi, terjadinya fluktuasi sejumlah kebutuhan pokok ini dipengaruhi oleh rantai distribusi yang panjang sehingga pasokan sering terlambat. Wahode Riasi, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengatakan harga beberapa komoditas memang telah mengalami penurunan dibanding beberapa pekan lalu. Cabai keriting yang sebelumnya dijual sekitar Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp38.000 per kilogram. Adapun tomat dijual sekitar Rp18.000 per kilogram, sedangkan harga lemon masih bertahan di angka Rp10.000 per kilogram.
12: Kalau rica keribo pengambilan Rp38 satu kilo, kan biasanya Rp70.80 sudah turun. Rica nona ke pengambilan soal 60, satu itu asal bisa 10.000, itu hari kan sampai 200. Hanya ini yang tidak turun-turun, kalau lemon pengambilan 10.000.
11: Menurut Wode, harga sejumlah komoditas khususnya bawang merah masih dipengaruhi oleh panjangnya rantai distribusi. Pasokan yang masuk di Maluku Utara harus didatangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa daerah lainnya. Selain itu, dikirim melalui Makassar, kemudian ke Manado. Menghadapi kondisi tersebut, Suli, salah satu konsumen, mengatakan ia memilih lebih selektif saat berbelanja yang tidak terpaku pada satu lapak, melainkan membandingkan harga di beberapa pedagang sebelum memutuskan membeli kebutuhan rumah tangga.
10: Warung tuh kayak harganya beda-beda, Kak. Jadi saya datangin ke tempat yang emang harganya agak sedikit murah lah daripada yang kayak biasanya gitu.
11: Sebagai konsumen, Sulis menekankan pentingnya kebijaksanaan masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga. Kunci utama untuk bertahan saat ini adalah selalu menyesuaikan pengeluaran belanja dengan tingkat pendapatan yang dimiliki, agar roda ekonomi dapat tetap berputar dengan baik. Reporter Hikmah melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Hikmah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni bersama Teknik Muntasi Dani Prayoga, Des Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terang bangun apa lagi di Sapa Kiraha edisi Jumat 10 Juli 2026 ya. Selamat pagi semuanya. Selamat mengawali aktivitas pagi ini meskipun hari Jumat adalah WFH bagi karyawan di instansi pemerintah, tapi tetap bekerja ya. Bukan berarti kudu dari rumah kudu tidak kerja. No ya. Oke, sahabat budaya, termogun apa lagi di Sapa Kiraha pagi ini. Ragam informasi dari laman rri.co.id juga harian Mulut Pos akan torang hadirkan di kesempatan pagi ini, menemani suasana pagi yang lagi tegang-tegangnya pagi ini ya, menyaksikan Piala Dunia antara Prancis dan Maroko. Gimana kedua pendukung timnas ini, masih aman ya? Pokoknya nonton boleh, euforianya boleh, bahagia boleh, tegang juga boleh, tapi yang pasti tetap jaga keamanan biar Ternate, biar Maluku Utara tetap nyaman untuk torang semua.

suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Okay, sahabat budaya, ada kicau mania spesial untuk sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate. Ya, selamat pagi buat Mas Subiono di Madiun ya. Kayaknya semangat sekali nih pagi ini menyaksikan Piala Dunia antara Prancis dan Maroko ya. Oh gitu ya. Pokoknya selamat beraktivitas ya untuk wanita semua yang sementara ini lagi beraktivitas sambil nonton bola mungkin ya. Jangan lupa ya, biar nonton tapi tetap harus melaksanakan aktivitas, terutama buat ibu rumah tangga yang lagi siap-siap ya mempersiapkan menu sarapan pagi untuk keluarga tercinta. Oke, torang tinggalkan dulu informasi tentang Piala Dunia Pesta Bola 2026. Torang ke informasi soal P3K di Kota Tidore Kepulauan yang kemarin sempat viral ya, katanya akan dirumahkan. Nah, informasinya sahabat budaya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rizal meminta seluruh pemerintah daerah tidak merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K terkait kasus P3K di Tidore Kepulauan, Tikep, Maluku Utara. Sahabat budaya, informasi yang torang lansir dari Harian Melut Pos edisi hari ini, dikatakan sebagian pendapatan mereka ini dipangkas ya karena keterbatasan anggaran. Karena itu Cucun meminta pemerintah pusat segera memfasilitasi. Jadi salah satu yang disampaikan ke Wamendagri Ripka Haluk ini bahwa tolong semua pemerintah daerah juga sampaikan tidak ada lagi ya istilahnya merumahkan karena kemampuan anggaran di daerah yang kurang. Sahabat budaya, DPR memfasilitasi pertemuan antara guru dan tenaga kependidikan nasional dan Wamendagri Ripka Haluk ya. Cucun menyampaikan langsung ke Ripka agar Kemendagri turun tangan terkait demo urusan P3K di Tidore dalam acara tersebut. Jadi disampaikan bahwa pemerintah memberikan, diharapkan ya pemerintah memberikan kepastian kepada para P3K, hal itu agar polemik di Tidore bisa cepat selesai. Dikatakan ini harus segera ditolong ya, difasilitasi oleh pemerintah pusat sehingga nanti sampaikan butuh berapa waktu lama sampai ada kepastian mereka juga nanti kalau misalkan P3K-nya ini paruh waktu atau P3-nya sudah penuh waktu, ada tunjangan kinerjanya harus dibebankan nanti di daerah, disampaikan oleh Kemendagri nanti di nasional, di pusat itu, supaya ini tidak menjadi beban daerah juga. Diketahui sahabat budaya, masa P3K di lingkup Pemkot Tidore Kepulauan Maluku Utara menggelar aksi demonstrasi menolak dirumahkan. Mereka menuntut Pemkot mencari solusi atas nasib mereka. Aksi demonstrasi berlangsung di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Senin 6 Juli sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Aksi tersebut diikuti oleh seluruh P3K serta P3K paruh waktu. Menanggapi keluhan itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen memastikan tidak akan merumahkan para pegawai P3K tersebut, namun ia akan memangkas separuh dari pendapatan para pegawai. Ya. Jadi tunjangan tambahan penghasilan untuk PNS dipangkas 30%, sedangkan P3K dan paruh waktu tunjangannya yang dipotong ya. Seperti itu informasinya, dan memang hampir semua daerah ya belakangan ini memang agak kesusahan untuk membuka gaji ya para P3K ini.

Nih ya, semoga saja bisa segera dicarikan solusinya. Jadi rekan-rekan kita sesama P3K khususnya di Tidore Kepulauan bisa mendapatkan angin segar ya, bisa kembali lagi bekerja tanpa ada potongan sana sini pastinya, dan tetap melayani masyarakat.

Mohon maaf lahir dan batin.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kita lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsa diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari Bumi Molokukiraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Sungo Fengare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Heba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Sahabat budaya masih bersama orang di Perempat RRI Ternate di Sapa Kie Raha ya. Nah, selamat untuk pendukung Prancis yang menang ya dari Maroko dengan skor akhir 2-0 ya. Oke, sahabat budaya, informasi berikutnya torang lansir dari laman rri.co.id. Satlantas Halteng edukasi pelajar SMK tertib berlalu lintas sejak dini. Sahabat budaya, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas di kalangan generasi muda, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Halmahera Tengah menyelenggarakan kegiatan Police Goes to School di SMK Negeri 8 Kabupaten Halmahera Tengah Kecamatan Weda pada Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Nah, kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Halteng Aibda Fadli Abdullah bersama dengan Bribtu Akbar. Program ini merupakan bagian dari inisiatif pendidikan masyarakat lalu lintas yang bertujuan untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini kepada para pelajar. Dalam sesi penyampaian materi, personil Satlantas memberikan edukasi komprehensif kepada para siswa mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, pemahaman fungsi dan makna rambu-rambu lalu lintas, serta kesadaran akan keselamatan baik sebagai pengendara maupun sebagai pengguna jalan lainnya. Para peserta didik juga diajak untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah guna menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayran ki Muhammad wa alihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga.

0: keluarga makam, juga pendoa.
1: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ade yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya. Terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Ira Sinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
2: Cuma Tora yang niat saja, bukan orang.
3: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
2: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum jatuh ke di sini.
4: Oh, sudah sering datang ke sini?
2: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan dok bilang ini, aku jatuh bang, orang terpercaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
5: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih di lingkungan itu. Ada semua dari 5
6: makam.
5: Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
6: Minggu ya?
5: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
6: Hari Minggu sore jam-jam?
5: Hari Minggu sore, terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau seorang kembali mau mencari tahu tentang keramat di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jere Kulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
5: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
6: tolak bala.
5: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain ikut di laut, lain ikut di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada, dong ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jere Kulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
7: Ada orang di arah sini kalau niat karena ikhlas, tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kumbung bawa kain merah, dengan apa, kumbung takalele ke di sini. Bari pun, dong pernah yang utuh, turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jere Kulaba.
8: Sahabat Budaya Torampe Kebersamaan, di program ini harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Bacarita Pagi Pro 4 RRI Ternate edisi Jumat 10 Juli 2026. Sahabat budaya, di Bacarita Pagi kali ini ya, terang bahas mengenai Piala Dunia. Nah, kira-kira menurut Ngoni siapa nih yang akan menjadi juara di Piala Dunia 2026? Masing-masing punya jagoan toh. Ayo boleh bergabung bersama torang di 0921 312 6518 atau 0821 95 26 6695 dan WA di 0853 9853 3951.

0: ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Sahabat Budaya masih di Bacarita Pagi Pro 4 RRI Ternate. Ayo sahabat budaya yang suka dengan Piala Dunia, kira-kira menurut Ngoni siapa nih yang akan menang untuk Piala Dunia tahun 2026 ya. Tadi subuh ya, orang saksikan bersama. Ini akhirnya Prancis ya menang atas Maroko dengan skor 2-0 ya. Nah, kira-kira berikutnya siapa lagi nih yang akan masuk ke babak final ya? Tadi kan quarter final. Jadi sekarang kira-kira menurut Ngoni sahabat budaya, siapa lagi nih? Tim mana lagi yang akan keluar sebagai juara ya? Jadi kalau tadi torang so saksikan Prancis versus Maroko. Nah, pada besok ya Sabtu 11 Juli 2026 torang akan saksikan Spanyol versus Belgia. Ini pejagoan siapa nih kira-kira? Kemudian keesokannya lagi pada Minggu 12 Juli 2026 ada Norwegia versus Inggris dan Argentina versus Swiss ya. Jadi kira-kira siapa ini ya dari keenam tim ya, karena tadi dua tim sudah bermain, tinggal enam tim lagi, Spanyol dan Belgia, kemudian Norwegia dan Inggris, serta Argentina dan Swiss ya. Ini menurut Ngoni dari keenam tim ini siapa nih yang bakalan masuk ke final ya, yang akan memperebutkan trofi Piala Dunia? Ngoni boleh bergabung bersama torang di Bacarita Pagi kali ini Jumat 10 Juli 2026.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, putra Baginda Binaud, dan putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud

0: membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
1: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
0: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
1: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.